94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, masih bareng Meli ya di kata teman Pro 2. Nah, kamu bisa bagikan ya di media sosial kamu lagi ramai tentang apa sih, atau beberapa kali muncul tentang apa nih. Nah, kamu bisa bagiin di sosial medianya Pro 2 Sumenep. Kamu bisa gabung di WhatsApp-nya 0853-3489-4676, atau kamu bisa komen di live chat-nya Radio Digital juga boleh, teman Pro 2, yang lagi rame sekarang apa, nanti kita bahas. Oke, aku tunggu ya jawaban dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, di kata tempro 2, tapi sebelum itu Meli mau baca yang jawab BBI tadi ya. Ada Kak Muhammad Adeskora Dulki jawab surau. Ini kayaknya sehati sama Kak Afif ini. Ya mungkin bagi mereka berdua surau ini merupakan tempat yang bernaung atau berlindung gitu ya. Oke, tapi jawabannya itu suaka ya tempro 2. Kemudian oke, kita next di kata tempro 2, Kak Muhammad Adeskora Dulki juga jawab kebun binatang yang dikorupsi. Oh iya, ini memang rame ya beberapa hari terakhir. Yang paling disorot itu yang singa gitu, harimau atau singa ya. Yang kurus, kurus gitu, tempro 2, kurus banget, kurus kering kayak Meli. Jadi ini kasus dugaan korupsi dana operasional kebun binatang ya di Surabaya yang menjerat mantan direktur utama yang memicu sorotan dari publik tempro 2. Inisial CA ya. Belakangan sejumlah foto lama satwa yang bertubuh kurus ini kembali viral di media sosial. Bahkan sempat melihat juga di media sosial ada yang udah komplain memang dari tahun sebelumnya kalau binatang-binatangnya tuh pada kurus katanya. Nah, itu tuh. Dan ini salah satu foto yang paling banyak dibagikan ialah Melani ya, harimau Sumatera yang pada tahun 2013 sempat mengalami kondisi kritis dengan tubuh yang sangat kurus. Foto itu kemudian dikaitkan dengan perkara korupsi yang saat ini tuh sedang diusuk Kejaksaan Timur ya. Untuk perkembangannya seperti apa ya, tempro 2 mungkin bisa membagikannya lewat WhatsApp kita 0853 3489 4676.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, kita mulai dua ngomong-ngomong tentang foto yang viral gitu ya, yang dari tentang kasus dugaan korupsi itu. Ya, menurut sumber yang Meli baca ya, Tempro 2, terkait viral foto satwa kurus di media sosial di Kepresidenan Umum Perumda KBS ya, Nuri Widya Santi menjelaskan kalau sebagian besar foto itu merupakan dokumentasi lama ya, jauh sebelum pengelolaan KBS berada di bawah perusahaan umum daerah. Dan menurut Rika, foto yang beredar diantaranya menampilkan Melani Harimau Sumatera pada 2013, dan Betty orangutan yang mati akibat penyakit paru-paru pada 2013, Beno Beruang Grizzly yang mengalami tumor kulit pada tahun 2010, hingga Dumbo gajah yang mati pada 2021 akibat dugaan elephant herpes virus. Oke, apapun itu tuh Pro 2, ya, tindakan pelanggaran hukum itu nggak baik ya untuk dilakukan. Semoga tuh Pro 2 yang lagi dengerin, terutama anak mudanya ini, nanti kalau misal menduduki jabatan ya menjadi orang penting ya dimanapun itu maupun di swasta juga, tidak melakukan pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang ya tuh Pro 2. Dan apalagi bukan cuma orang, ini hewan-hewan ya. Jangan juga itu nomor 2, hewan juga enggak berhak untuk diperlakukan seperti itu. Oke. Okay. Next nomor 2, dikata nomor 2 ya, kata Kak Lili ya. Ini yang satpam yang berpulang karena ditenggelamkan ya. Ini memang lagi ramai juga dan menarik perhatian masyarakat ya nomor 2. Ini seorang ayah ya, dan ini meninggal ditenggelamkan ya. Kabarnya ini dilakukan sama para remaja nih pelakunya ya Tempro 2. Dan katanya ya, sesibuk apapun jadwal kerjanya, korban tuh selalu memastikan anak-anaknya sampai ke sekolah dengan selamat. Tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga gak pernah luntur oleh rasa lelah ya. Dan ini memang miris banget sih. Kalau dari informasi yang beredar di media sosial itu, karena menegur katanya ya, Tempro 2 menegur si pelaku gitu, jadinya ya mungkin dendam, mungkin ya marah atau gimana. Tapi Tempro 2 ya, kalau kalian melakukan tindakan yang salah ditegur jangan marah ya Tempro 2. Nah, sudah sepantasnya kalau ditegur, masa mau dipuji-puji ya kalau melakukan tindakan yang gak benar gitu. Kalau polisi masih menyelidiki rangkaian peristiwa yang dialami korban ya sebelum ditemukan meninggal dunia, termasuk menelusuri aktivitas terakhir korban, memeriksa rekaman kamera pengawas dan meminta keterangan sejumlah saksi Tempro 2. Pak di ya, kondisi korban itu temukan tuh masih menggunakan seragam dinas satpam nomor 2 ketika sedang menjalani tugas, dan ditemukannya itu mengambang dan terborgol. Wah, parah ini ya. Jadi korban itu tenggelam ya, soalnya tangannya diborgol nih. Kalau Meli apalagi gak bisa berenang ya, meskipun gak diborgol pun aku gak bisa berenang. Kayaknya penting nih ya untuk tahu berenang ya Tempro 2. Oke, next, jangan bercanda-bercanda ya. Jadi ini katanya dugaan tegur pelaku vandalisme ya. Ini salah satu informasi yang didalami itu dugaan kalau korban itu sempat menegur kelompok orang yang melakukan aksi vandalisme di kawasan Waduk Jatiluhur. Dan ada seorang warga tuh yang bilang ya, Sumarna ini dikenal aktif menjaga kawasan itu dan tindakan perusakan fasilitas umum. Benar ini ya, udah menjalankan tugasnya dengan benar ya. Kalau kayak gitu kan, karena menegur, wah parah sih, cuma negur doang ya, bukan ngapa-ngapain juga ya Tempro 2. Ya intinya kalau kita salah ya udah salah ya Tempro 2, jangan malah dendam. Ya mungkin kesel aja, gak usah melukai orang gitu ya. Apalagi ini katanya masih ada yang katanya sih berdasarkan di sosial media yang beredar itu masih remaja gitu pelakunya. Waduh. Sementara untuk anaknya Pak Satam ini udah mendapat perhatian ya, udah ada yang mendonasikan. Kalau yang Meli lihat di sosial media, ini anaknya
ada yang cewek sama cowok gitu, yang cewek cuma masih kecil nomor 2, dan itu kelihatannya kayak ya, pasti sedih banget lah ya, kasihan banget. Semoga ya, ini semoga ayahnya ini ditempatkan di tempat yang terbaik karena dalam keadaan mencari nafkah untuk keluarga ya, dengan cara yang halal. Ya, Meli mendoakan juga untuk anak-anak, semoga sukses ya di masa depan.

Bintang Pro 2, kisah model Paulina Poriskova menikah di usia 61 tahun setelah bertemu jodoh di dating apps. Memang gak sedikit ya orang bertemu jodoh di dating apps, tapi kok bisa gitu ya? Kok Meli kalau pernah main dating apps kayaknya gak hoki deh. Oke, Bintang Pro 2, mungkin kamu punya pengalaman juga main dating apps. Apakah kamu hoki kayak orang-orang ya yang bisa menikah, bertemu dengan pasangan yang baik gitu? Kamu bisa bagikan cerita kamu di media sosialnya Pro 2 Semenep ya, Bintang Pro 2. Dan ini menjadi bukti ya kalau cinta itu bisa datang kapan aja. Di usianya yang udah 61 tahun, Bintang Pro 2, tapi kelihatannya masih muda kok ya. Mantan supermodel kelahiran Ceko itu resmi menikah dengan penulis sekaligus produser televisi Jeff Greenstein setelah kisah asmara mereka bermula dari sebuah aplikasi kencan daring. Wow, kok bisa orang-orang penting itu main dating apps gitu ya, ketemunya di dating apps. Oke, Poriskova dan Greenstein ini mengucapkan janji suci pada 3 Juli ya dalam sebuah upacara di balai kota yang menghadap Danau Orta Italia Utara, Tempro 2. Dan itu dihadiri sama 78 tamu yang terdiri dari keluarga dan sahabat dekat, intimate lah ya istilahnya kalau di Indonesia ya. Setelah prosesi digelar, para tamu melanjutkan perayaan di Villa Crespi, hotel bersejarah bergaya Moor. Dan kisah cinta keduanya itu berawal dari aplikasi kencan raya, Tempro 2. Nah, saat itu si model ini mengaku hampir kehilangan harapan setelah bertahun-tahun menggunakan aplikasi itu tanpa hasil yang memuaskan. Wah, boleh nih ya untuk yang kesulitan mencari jodoh di dunia nyata. Nah, boleh nih main dating apps. Siapa tahu gitu ya ketemu jodohnya di dating apps kayak si model Paulina ini, Tempro 2. Oke, itu dia di kata Tempro 2 di hari ini. Thank you yang udah komen, dan kita lanjut ke next program. Setelah lagi kita bakal ada APK.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: 9,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo Tum Pro 2, masih di Swada bareng Meli ya. Dan kita lanjut ke program APK, Aku Pilih Kamu. Tapi bukan disuruh pilih orang ya, ini pilih topik ya Tum Pro 2. Oke, jadi lebih gampang ya pilih topik dibandingkan kamu memilih siapa yang pantas untuk berada di samping kamu ya. Oke, di topik pertama ya, sekolah harus jadi ruang aman untuk semua. Kemudian di topik kedua, stop diam untuk kekerasan di sekolah. Bener nih ya. Oke, di topik nomor 3, belajar yang menyenangkan dan aman di sekolah. Kamu pengen aku bahas yang mana nih? Kalau dari Kak Afif udah jawab ya di WhatsApp, pilih topik nomor 2. Oke, habis ini Meli bahas ya.

0: We got all these temptations like the group from Motown, and I'm playing like the crew that came up through my hometown.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: IPK. Aku pilih kamu.
1: Oke, Tempro 2 ya, di topik nomor 2, stop diam kekerasan di sekolah. Jadi Tempro 2, kalau melihat teman jadi korban perundungan atau kekerasan ya, baik verbal atau non-verbal ya, apa yang harus dilakukan? Apakah kamu cuma jadi penonton atau kamu ikut membantu? Nah, jawabannya tentu jangan diem Tempro 2 ya, setidaknya laporin lah ke guru ya kalau kamu gak berani untuk membantu. Jadi banyak kasus kekerasan di sekolah terus terjadi karena korban tuh takut melapor atau saksi milih gak peduli, tutup mata, ya udah bodo amat gitu ya. Padahal tindakan sederhana seperti menemani korban melapor kepada guru BK, wali kelas atau pihak sekolah bisa menjadi langkah besar untuk menghentikan kekerasan. Kementerian Pendidikan menegaskan kalau setiap warga sekolah punya hak mendapatkan perlindungan sekolah. Juga didorong membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara tepat Tempro 2. Dan menjadi saksi bukan berarti ikut campur ya, justru dengan peduli kita bisa membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman. Ya meski ikut campur yang benar ya Tempro 2, bukan untuk hal-hal yang enggak perlu kita ikut campurin ya, bukan sok-sokan ya, tapi ini memang kalau perundungan itu sebuah kejahatan lah ya, dan ini tuh bisa merusak mental, walaupun misal gak merusak fisik, tapi ini merusak mental nomor 2. Jadi keberanian itu bukan hanya soal melawan, keberanian itu juga berarti berani berkata ini salah dan membantu teman yang membutuhkan Tempro 2. Dan Meli mau putar lagu hitam dari Kila The Fia, ini dari Kemenparekraf dan kolaborasinya dengan RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Eka, aku pilih kamu.
1: Nah, masih ngobrolin tentang kekerasan di sekolah ya, tahun pro 2. Itu ada beberapa macam, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis dan perundungan ya. Kalau fisik itu kayak tawuran atau perkelahian massal, penganiayaan ya, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, dan penghilangannya sampai penghilangan nyawa ya, dan perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kekerasan psikis kayak pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan. Siapa nih yang suka bercanda menghina? Sebaiknya dihindari aja ya, tempat dua, takutnya kebiasaan dan malah kebablasan. Kemudian kayak penyebaran rumor ya, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan atau perbuatan lainnya yang mirip lah ya. Kemudian ada perundungan ya. Kalau perundungan itu merupakan kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Perundungan yang dimaksud itu bisa berupa penganiayaan, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, pembuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan atau perbuatan lain yang mirip ya. Ini semacam kekerasan untuk psikis lah ya, tahun pro 2. Tapi perundungan bisa jadi sampai kekerasan fisik sih. Selain kekerasan psikis, ada yang sampai kekerasan psikis tahun pro 2. Dan apa sih dampaknya ya untuk kesehatan mental dan fisik? Tentunya ini berdampak banget ya nomor 2, karena kalau sehat mental, kalau masalah kesehatan mental tuh kadang nggak kelihatan ya dengan orang-orang di sekitar mereka. Kadang orangnya ya nampaknya ceria-ceria aja, tapi ternyata punya gangguan kesehatan mental ya. Jadi bullying ini nggak hanya berdampak pada perasaan sedih ya, sedih sesaat. Secara medis, stres kronis akibat perundungan dapat menyebabkan perubahan pada struktur otak dan fungsi hormonal. Dan korbannya seringkali mengalami gangguan tidur atau insomnia, penurunan nafsu makan, dan gangguan sistem imun tubuh. Selain itu, resiko mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder ya, tempro 2. Dan depresi meningkat pesat di orang yang sering menjadi target perundungan. Amit-amit lah ya, kalau di lingkungan Meli kayaknya nggak ada deh yang begitu lah ya, tempro 2. Kalau kamu melihat di lingkungan ada yang begini ya, ada yang melakukan kekerasan ya, baik mental atau psikis, baiknya kalau nggak berani apa menghentikan, ya melapor ya ke pihak yang berwenang lah ya. Kalau di sekolah bisa melapor ke guru, BK gitu, tempro 2. Jadi kalau dalam kasus berat, korban itu ya membutuhkan bantuan terapi perilaku kognitif dari psikolog atau psikiater. Nah, kapan sih harus menghubungi tenaga profesional? Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek.

0: Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan, bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah, asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: aku, pilih kamu.
1: Jadi kapan sih harus menghubungi tenaga profesional? Jadi jika kamu menemukan teman kamu, ya keluarga kamu ini yang menunjukkan gejala-gejala seperti yang akan Meli spill abis ini ya, setelah mengalami intimidasi, segera cari bantuan profesional. Seperti ya perubahan perilaku yang drastis seperti menjadi pendiam atau mudah marah atau penurunan prestasi akademik atau performa kerja yang mendadak ya secara mendadak, munculnya gejala psikosomatik atau sakit fisik yang disebabkan oleh stres psikis, adanya tanda-tanda depresi berat atau ide untuk menyakiti diri sendiri. Nah ini udah harus menghubungi tenaga profesional atau memprodua. Kalau korban mungkin nggak menyadari ya, jadi itulah betapa pentingnya orang-orang terdekat itu lebih peka ya terhadap teman, saudara atau keluarga gitu, Tempro 2. Oke, itu dia Tempro 2 di APK hari.

Kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama Chris Sumenep yuk. Chris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandik tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 9.6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Meli ya di Muda Ngide. Nah, hari ini topiknya penyalahgunaan KTP dalam pinjol. Hati-hati ya. KTP bisa disalahgunakan untuk pinjol, kok bisa? Jadi belakangan ini teman Pro 2, kasus penyalahgunaan data pribadi makin sering terjadi. Salah satu yang cukup meresahkan adalah nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP dipakai orang lain untuk mengajukan pinjaman online. Kok bisa ya? Biasanya data pribadi bocor karena berbagai hal, misalnya sembarangan mengunggah foto KTP di media sosial, mengirim foto identitas ke pihak yang nggak jelas, atau menjadi korban penipuan digital. Ketika data udah jatuh ke tangan orang yang salah, identitas kita tuh bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang bikin repot nomor 2, korban sering baru tahu kalau mendapat tagihan ya, menerima notifikasi pinjaman, atau bahkan saat mengajukan kredit ke bank. Ternyata riwayat kreditnya itu bermasalah. Makanya teman Pro 2, ya mulai sekarang jangan asal membagikan foto KTP atau data pribadi kepada siapapun. Ingat, menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga uang di dompet.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, Tempro 2, kalau tiba-tiba dapat pesan atau email persetujuan pinjaman yang nggak pernah diajukan, jangan langsung diabaikan ya. Jadi, bisa jadi itu merupakan salah satu tanda kalau identitas kita tuh sedang disalahgunakan. Tanda lainnya misalnya, tiba-tiba mendapat telepon penagihan utang, skor kredit, memburuk saat dicek, atau pengajuan kredit resmi ditolak, padahal sebelumnya nggak pernah punya pinjaman. Semua itu patut diwaspadai. Kalau mengalami hal seperti itu, jangan panik ya. Segera lakukan pengecekan riwayat kredit melalui layanan resmi Slik OJK atau iDebtku. Jadi kamu bisa mengetahui apakah ada pinjaman yang tercatat atas nama kita. Semakin cepat diketahui, semakin cepat juga langkah penanganannya. Jadi jangan menunggu sampai masalahnya semakin gede ya, Tempro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, itu nomor 2. Kalau jadi korban harus ngapain? Masih ya diem ya. Kalau ternyata KTP atau NIK kalian tuh benar-benar dipakai orang lain untuk mengajukan pinjaman online, jangan diam ya, nomor 2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyarankan agar kamu tuh segera melapor melalui kanal resmi OJK, menghubungi penyelenggara pinjaman online yang bersangkutan untuk mengajukan sengketa identitas dan membuat laporan kepada kepolisian apabila terdapat unsur pencurian identitas atau penipuan. Selain itu, jangan lupa segera mengganti kata sandi akun penting seperti email dan mobile banking ya. Dan kalau ada indikasi data pribadi ikut bocor, langkah cepat bisa membantu mencegah kerugian yang lebih besar dan mempercepat proses penyelesaian masalah tempro 2. Jadi langsung gercep aja ya.

104,6 Radio FM, segenap teman terbaik kamu. Dan yuk kita belajar, waktunya belajar nih seputar kertas. Selembar kertas yang kita buang itu datarnya dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Dari pohon ya teman Produa. Yap, pohon yang tumbuhnya bertahun-tahun tapi habisnya cuma hitungan detik. Satu lembar mungkin kelihatan sepele ya teman Produa, tapi kalau jutaan orang yang mikir, ah cuma satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok teman Produa. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Nggak harus jadi aktivis buat peduli kok teman Produa, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi

0: Umat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, itu perlu dua di era digital menjaga data pribadi udah sebuah menjadi bagian dari literasi digital ya. Jangan mudah mengunggah foto KTP. Siapa ini yang suka mengunggah foto KTP sembarangan? Nah, ini nomor 2 ya. Hati-hati nomor 2 ya, kalau kita mau mengunggah foto di sosial media pastikan enggak ada identitas penting ya. Kalau bisa dihapus, dicoret, ditutupi lah, terserah lah ya. Membagikan nick kepada pihak yang gak jelas atau mengklik tautan mencurigakan yang meminta data pribadi. Jangan sembarangan, oke? OJK juga terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital dan pinjaman online ilegal. Edukasi keuangan menjadi salah satu cara terbaik agar masyarakat tuh gak mudah menjadi korban penyalahgunaan data. Sebagai anak muda, kita juga bisa mengingatkan teman atau keluarga agar lebih berhati-hati saat menggunakan layanan digital. Memang ya, di era digital sekarang apa-apa mudah ya. Tapi mudah juga untuk kamu itu data diri kamu jadi disalahgunakan ya, nomor 2. Semakin banyak orang yang sadar betapa pentingnya melindungi data pribadi, semakin kecil peluang pelaku kejahatan untuk memanfaatkan itu. Jadi nomor 2 ya, ingat satu hal, jangan hanya jaga dompet. Ya apalagi kalau misal generasi sekarang kayaknya Gen Z cashless ya. Ya, nomor 2. Ya bagi kamu yang cashless ini justru uangnya enggak ditaruh di dompet ya. Kamu tuh juga harusnya lebih aware lah ya untuk identitas digital kamu nih, nomor 2. Karena sekali data pribadi bocor, dampaknya tuh bisa panjang ya. Oke, itu dia nomor 2 di Muda Ngide hari ini. Dan kalau kamu pengen request lagu ya, nomor 2 di siang nanti jam 10 di Pro Doitlist, nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Indah. Dan Meli pamit.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup

stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: for Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kita update info dulu ya di pagi hari ini sebelum Indah temenin siang kamu. Oke, pemberian penghargaan atas inovasi dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional bidang pembangunan keluarga pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 Jawa Timur digelar di Pendopo Agung di Malang ya teman Pro 2. Dan peringatan Harganas ke-33 Provinsi Jawa Timur dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, juga Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur serta Bupati Wali Kota dan Ketua TP PKK se-Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus terus memperkuat peran keluarga sebagai tempat pertama dalam membentuk karakter generasi penerus. Mengusung tema Ayah Wajib Hadir, Emil juga menyoroti pentingnya kehadiran ayah dalam proses tumbuh kembang anak, bukan hanya sekedar fisik tapi juga secara emosional. Langkah kreatif ini, ini info kedua. Langkah kreatif diambil Pemkab Bangkalan, Tuan Pro 2, untuk mendongkrak derajat kesehatan masyarakat Bangkalan melalui pemanfaatan media digital. Melalui Dinkes Bangkalan, digelar lomba inovasi video akselerasi capaian imunisasi dan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS pencegahan stunting di Aula Dinas Kesehatan. Ajang ini diikuti oleh 22 puskesmas Bangkalan sebagai bentuk terobosan dalam memperkuat kapasitas kader posyandu. Melalui sajian video edukasi yang dikemas menarik, para kader dibekali cara baru untuk mengawal tumbuh kembang anak, memantau kecukupan gizi hingga mendorong kesadaran orang tua akan pentingnya imunisasi lengkap. Selanjutnya, Tuan Pro 2, Bupati Sampang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sampang menerima penghargaan atas inovasi dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional bidang pembangunan keluarga di hari di peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 Jawa Timur yang diselenggarakan di Malang. Dan penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Sampang dalam mendukung implementasi program Taman Asuh Sayang Anak, Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, Lansia Berdaya, Sidaya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, serta pelaksanaan Makan Bergizi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Studio Sumedep, Your of Death Music Station.
1: Santai siang, yang mau request lagu teman Pro 2 langsung aja ke wawanya Pro 2 ya, 0853-3489-4676. Lagunya harus baru teman Pro 2, nanti kamu request Indah akan puterin ya. Kalau ada di box music kita, kalau nggak ada ya tungguin sampai ada. Ya udah ya teman Pro 2, atau boleh juga di DM medsos kita semuanya, Instagram, Facebook, TikTok, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu ketikanya di sana lagu apa yang ingin kamu dengerin ya. Jangan Sabrina Leonor terus dong, kalau bisa yang lain, karena udah keluar dari box music kita, ya kan. Ya ya, udah tungguin ya teman Pro 2 sampai jam 11. Nanti jam 11 ke 12 nya lagu manca, oke? Yang baru ya, ditunggu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Kudu FM Sumenep.
1: Selamat siang buat siapa nih? Wah, bentar ya. 08-81-57-70 sekian-sekian-sekian. Request lagunya Sabrina katanya. Ninda, selamat siang Ninda. Minta lagunya Celine Grace, Sumpah Mati. Dan ada 085 siapa namanya? Nurul, hai Nurul. Request lagunya Sabrina juga, makasih. Terus siapa ini? Bentar. Skin Tipik katanya. Kok sama namanya kayak ini ya, merek skincare ya. Request lagunya Sabrina Leonor gitu. Yang selesai dong. Oh, ada lagu baru ya. Oke, nanti dicari ya teman berdua ya. Oke, ini ada Wait a Minute. Ada Andin loh dengan yang baru Naksir. Ini lagu-lagu keren loh teman berdua. Kalau bisa di request lah itu Andin gitu. Nah, ini ada Sabrina Leonor. Oke deh, diputar nanti ya. Terus siapa ini? Oh, oke. Morning Kak, izin request Sumpah Mati Celine Grace. Terus siapa lagi? Angie Carvalho dari Julia. Hai Julia. Oke deh, itu dia teman Pro 2 yang masuk ke WA-nya Pro 2 yang request ya siang ini. Oke deh. Dan selanjutnya kita akan dengerin teman Pro 2 dari Sabrina Leonor dengan

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

9,6 Pro 2 dari Sumenep, teman terbaik kamu Adrian Khalif, teman Pro 2. Seru ya anak ini kalau bikin lagu. Dan teman Pro 2 Paul Aro. Nah, ini Paul Aro punya lagu baru, single baru, Biar Kita Jadi Kenangan. Hah? Kok kayak lagunya Reza, Biar Menjadi Kenangan? Oh, enggak ya. Ada ininya nih. Apa, ada kitanya gitu. Ini sebuah lagu yang mengangkat cerita tentang dua orang yang masih saling mencintai tapi harus berpisah karena perbedaan yang tidak bisa disatukan. Oh, mangu kayaknya. Dan yang bikin lagu ini terasa begitu emosional ya, adalah pesan yang dibawanya. Perpisahan dalam lagu ini tuh bukan karena rasa cinta sudah hilang, melainkan karena ada perbedaan prinsip dan jalan hidup yang membuat hubungan tidak bisa dilanjutkan. Jadi lagu ini tuh mengajak pendengarnya untuk belajar menerima kenyataan dan mengikhlaskan seseorang meski masih menyimpan rasa. Secara musikal, Biar Kita Jadi Kenangan, lagunya Paul Aro ini dikemas dalam nuansa pop ballad teman Pro 2 dengan aransemen yang sederhana. Justru kesederhanaan ini membuat karakter vokal Paul Aro dan makna liriknya semakin terasa sehingga pendengar itu bisa lebih mudah terhubung dengan cerita yang disampaikan. Jadi teman Pro 2, lagu ini tuh juga mengingatkan kalau tidak semua kisah cinta itu harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang melepaskan adalah bentuk kedewasaan, dan menjadikan seseorang sebagai kenangan bukan berarti melupakan, teman Pro 2 ya. Ih, kok gini? Bentar. Gitu, teman Pro 2. Kedewasaan yang menjadi inti dari lagu ini. Gitu. Bisa didengerin nih teman Pro 2 di berbagai platform musik digital ya. Mungkin kita akhiri Pro 2 Hitlist sesi Indonya teman Pro 2, nanti jam 11 kita ke sesi manca ya. Oke. Okay? Nah, sekarang kita dengerin lagunya, dari lagu terbaru dari Andin teman Pro 2. Ih, keren ternyata Andin turunan Madura nih. Cuma bapaknya tinggal di Jember. Turunan Sumenep loh dia. Andin dengan Naksir mengakhiri Pro 2 Hitlist sesi Indo. Tapi jangan kemana-mana, abis ini ada lagu-lagu manceng baru-baru yang fresh banget buat kita dengerin bersama.

0: this is Voodoo Hits List.
1: Calvin Harris featuring Jazzy Dropson, nomor 2 dengan Satisfy. Seru aja ya. Emang vibe-vibe 80s-nya itu kuat banget di sini. Dia itu lebih banyak main synthesizer di piano gitu ya, nomor 2 ya. Seru gitu. Dengan middle beat yang ya bisa lah buat gedek-gedek. Gedek-gedek. Bahasanya ya, ibarat manggut-manggut gitu loh, maksudnya indah. Dan memang keduanya ini akan hadir di Hit Trip di Golden Voice Oktober mendatang. Kalau di Tomorrowland mereka juga udah gitu, udah ada kemarin ya kan, Satisfy. Seru ya. Nah, kalau kamu suka teman bro 2, boleh kok request lagu Calvin Harris sama siapa, Jesse ini ya. Oke, okay, next kita akan dengerin lagunya ini teman bro 2, Olivia Dean. Dan Indah tetap mengharap kamu request lagu. Indah tetap buka line-nya di WA ya, 0853348946. Oke. Okay? Dan bisa juga DM di seluruh medsosnya Pro 2 sama aplikasi Radio Digital. And then this is it, Man I Need dari Olivia Dean yang kita dengerin bareng aja deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke

9,62 dari 9,1 terbaik kamu. Blackpink with Go. Ini lagu yang satu-satunya ya. Satu-satunya, entah ini akan ada lagi atau enggak. Pokoknya yang jelas ini adalah lagu yang mereka tulis bareng sesama anggota Blackpink gitu ya. Dan dibantu sama vokalisnya Coldplay. Siapa? Chris Martin. Alright, keren ya lagunya. Jadi dia dubstep gitu nomor 2. Mantap. Dengan synthesizer yang gitu-gitu terus tuh. Keren ya. Keren banget. Dan kalau masalah kepediannya stylenya Blackpink ya seperti itu gitu. Keren, keren. Gimana? Sudah ada yang ini? Apa namanya? Pegang tiket konsernya Blackpink? Hah? Konser. Kapan sih konsernya dia? World Tour-nya? Oh. Yang mahal itu ya, yang sekarang jadi apa namanya, rame lagi gara-gara kasusnya Ruben Onsu. Yang lalu-lalu diungkit, di akhirnya keluar lagi Blackpink-nya. Ah, itu nomor 2 ya. Oke. Okay. Oh, nampaknya yang tadi itu lagu siapa dari Calvin Harris sama Jessie. Ah, tuh di request sama ini, sama Afif ya. Satisfy. Pinter kamu nyari lagu ya, Afif ya. Mantap. Thank you, Wainda udah diputerin katanya. Oke, siap Afif, dengan senang hati. Dan ini masih menunggu requestan kamu loh, teman berdua yang lain ya, yang lain. Dan now we gotta hear lagunya Hollywood Love dengan Tied Up.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Sudah tinggalin Chris Jam ya, teman Pro 2. Nah, waktunya untuk kamu semuanya bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat duhur ya. Dan adzan duhurnya itu di Sumenep akan dikumandangkan di 11.34 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya. Mudah-mudahan ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Oh,

memperhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abdi.

Hi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's. Terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, balik lagi bareng Indah ya di Muda Kreatif siang ini. Yang akan ngupas tentang bagaimana hobi nulis itu jadi sumber cuan kamu, teman Pro 2. Kalau ada yang bilang hobi nulis itu cuma cocok buat isi buku harian atau bikin caption medsos, sekarang saatnya kamu mengubah cara pandang itu. Di era digital ini, in this economy juga, kemampuan menulis justru menjadi salah satu keterampilan yang paling banyak dicari. Banyak perusahaan, media hingga pelaku bisnis membutuhkan orang yang bisa menyampaikan ide lewat tulisan. Mulai dari artikel website, blog, naskah video, copywriting untuk iklan, sampai konten medsos, semuanya membutuhkan kemampuan menulis yang baik, Man Pro 2. Menariknya lagi, kalian gak harus menjadi novelis terkenal dulu untuk mendapatkan penghasilan ya. Banyak penulis memulai karir sebagai freelance writer, lalu berkembang menjadi content writer, copywriter, editor, bahkan membangun bisnis sendiri. Ini dia yang dicari ya. Soalnya enak kalau bikin bisnis sendiri tuh, nggak tergantung sama apa namanya, nggak diperintah-perintah. Yang paling penting adalah terus melatih kemampuan menulis, memahami siapa pembaca kita, dan juga konsisten menghasilkan karya. Jadi kalau selama ini kamu teman berdua suka menulis, jangan anggap itu sekedar hobi ya. Bisa jadi ini adalah pintu menuju karir masa depan kamu dan cuan yang gemilang itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, teman Pro 2, kalau profesi menulis mungkin yang terbayang bagi kita tuh cuma nulis buku gitu ya. Padahal peluangnya jauh lebih luas dari ini loh, teman Pro 2. Dan saat ini penulis itu bisa menghasilkan uang dari berbagai bidang, misalnya menjadi blog writer, CEO writer, copywriter, ghost writer. Nah, ini baru tahu nih, indah nih, ghost writer. Penulis email marketing, penulis naskah YouTube, sampai penulis konten untuk sebuah perusahaan. Setiap jenis tulisan itu punya karakter yang berbeda. Ada yang fokus berikan info, teman Pro 2. Ada yang bertujuan menghibur gitu ya. Bahkan ada yang dirancang untuk membantu sebuah produk lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, itu namanya copywriter gitu ya. Biasanya ini iklan nih. Karena itu, semakin banyak jenis tulisan yang bisa dikuasai, semakin besar pula peluang mendapatkan proyek. Jadi, kamu jangan takut mencoba berbagai gaya menulis, teman Pro 2. Siapa tahu dari situ kamu menemukan bidang yang paling cocok buat masa depanmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: FM 94.6, RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Banyak anak muda 92 yang ingin jadi penulis tapi minder karena enggak punya pengalaman kerja. Padahal di dunia writing itu yang sering dilihat adalah portofolio ya. Portofolio ini adalah kumpulan hasil karya kamu 92 yang menunjukkan skill kamu, kemampuan kamu itu gitu. Nah, portofolio di dunia menulis ya bisa berupa artikel blog pribadi, bisa tulisan di platform seperti Medium, terus tulisan yang dimuat di media kampus, atau bahkan unggahan edukatif di LinkedIn ya. Nah, kalau belum pernah mendapat klien, bukan berarti kamu nggak bisa mulai, 92. Buat saja tulisan tentang topik yang kamu suka, terus unggah secara konsisten gitu. Nah, disinilah calon klien atau perusahaan bisa melihat kualitas tulisan kamu gitu. Jadi, daripada menunggu kesempatan datang, lebih baik mulai membangun portofolio dari sekarang ya. Ya, memang tidak instan, tapi kan memang butuh effort ya, juga butuh waktu dan tenaga, namanya juga usaha. Karena setiap tulisan yang dibuat hari ini bisa menjadi investasi untuk peluang cuan kamu di masa depan.

0: like you didn't mind.
1: Ini Motif Muda Kreatif.
2: Teman Pro 2, menjadi writer itu bukan soal siapa yang paling berbakat ya. Jadi banyak penulis itu sukses, keberhasilan mereka itu datang karena terus belajar, terus konsisten juga gitu. Kemampuan menulis akan berkembang setiap kali kita membaca, menulis, menerima masukan, lalu memperbaiki hasil karya. Semakin sering berlatih, semakin mudah kita menemukan gaya menulis yang khas. Dan selain itu, membangun jaringan juga penting ya, networking, bergabung dengan komunitas menulis, terus ikut training gitu, pelatihan, atau berdiskusi dengan sesama writer atau kreator, itu bisa membuka peluang kolaborasi hingga

Ada gig baru, proyek baru gitu. Jadi teman Pro2, kalau kalian punya mimpi menghasilkan uang dari menulis, jangan menunggu merasa sempurna dulu. Mulailah dari satu tulisan, terus belajar, scaling up gitu ya, dan jangan berhenti berkarya. Karena siapa tahu tulisan yang kalian buat hari ini adalah awal dari karir yang luar biasa. Gimana teman Pro2? Coba aja deh, ya kan? Daripada menulisnya hanya buat diri sendiri, bisa kan untuk menghasilkan cuan? Ya, pokoknya in this economy, pikiran adalah cuan, cuan, cuan. Terus, oke, muda kreatif akhirnya sampai di penghujung juga, teman Pro2. Besok kita kembali lagi ya di muda kreatif, tentu dengan ide bisnis yang lain yang bisa menghasilkan cuan tentunya. So keep stay tune on Pro2, dari Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Di sesi ini 42, informasi olahraga akan Indah update buat kamu semuanya gratis. atau gini loh, kalau kamu keburu bolehlah kamu langsung meluncur ke laman websitenya kita ya. Udah laman website, laman informasinya kita di www.rri.co.id. Nah, 42 Madura United resmi mengumumkan kembalinya gelandang asal Brasil Hugo Gomes untuk memperkuat Laskar Sapi Kerab menghadapi kompetisi Super League di musim 2026-2027 ya. Dan kepulangan pemain yang akrab disapa Jaja ini disambut antusias manajemen karena dinilai sebagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanan Madura United. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zafarina mengatakan kehadiran Hugo Gomes kembali bukan sekedar reuni dengan mantan pemain tapi juga untuk memperkuat kualitas dan daya saing tim di musim baru ya. Anissa menilai Hugo Gomes ini memiliki kualitas, visi bermain dan dedikasi tinggi yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Madura United. Karena itu, manajemen meyakini kehadiran Hugo Gomes, sang gelandang ini akan memberikan kontribusi besar bagi tim. Ya, nanti Indah akan kasih info olahraga lainnya teman Pro 2, so pastikan kamu terus bersama Pro 2 RRI, semua teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Tunggal Putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan melangkah ke babak 16 besar Taipei Open 2026. Talita mengalahkan tunggal Amerika Serikat Zhang Bewen ya secara straight set 21-17, 21-15. Pertandingan berlangsung 31 menit di lapangan 3 Taipei Arena yang merupakan pertemuan dan kemenangan perdana Talita atas Zhang. Menurutnya sepanjang permainan Talita hanya fokus menjalankan strategi yang sudah disiapkan, terlebih menghadapi Zhang Bewen yang merupakan senior yang memiliki daya juang yang tangguh. Sementara secara persiapan di Taipei Open 2026, Talita menjelaskan bahwa selama satu bulan terakhir sudah cukup baik, sedangkan targetnya di turnamen berlevel Super 300 ini adalah fokus bertanding saja dan berjuang semampunya. Selanjutnya Talita akan berjumpa dengan Tanvi Sharma dari India di babak 16 besar Taipei Open 2026. Sebelumnya Talita pernah berjumpa dengan Tanvi di Badminton Asia Junior Championship 2025.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: wasn't all that you needed.
1: Sport News, update olahragamu di sini.
2: Usai menggelar kejuaraan Kabupaten Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Sumenep, Teman Pro 2 langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensialnya. Dan ini dilaporkan oleh Kak Familia ya, Teman Pro 2. Ini dia.
3: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial. Usai menggelar evaluasi kejuaraan Piala Bergilir IPSI Sumenep di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep. Rapat evaluasi yang dirangkai dengan penutupan panitia kejuaraan tersebut dihadiri jajaran pengurus IPSI, panitia pelaksana, serta dewan wasit juri. Agenda ini dimanfaatkan untuk membenahi kekurangan sekaligus menyusun strategi pembinaan atlet menghadapi kejuaraan tingkat provinsi. Ketua IPSI Kabupaten Sumenep Santoso mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang sukses menyelenggarakan ajang tersebut. Menurutnya, catatan dari kejuaraan ini akan menjadi bahan pembenahan agar kompetisi mendatang berjalan semakin profesional.
4: Pembinaan dari atlet, dari pelatih IPSI Kabupaten Sumenep. Ya, pembinaan ya. Besar harapan kami selaku mewakili pengurus IPSI, ini kan di perguruan di bawah naungan IPSI ini kan ada 30 perguruan. Ya mungkin ini juga tidak mengirim semuanya, mungkin ada halangan atau kendala. Besar harapan kami bagaimana pencak silat ini khususnya yang ada di Kabupaten Sumenep bisa guyub rukun, kompak dan bisa mencetak atlet-atlet yang andal dan beretika.
3: Langkah nyata pembinaan lanjutan juga ditegaskan oleh Koordinator Pelatih IPSI Kabupaten Sumenep Muhammad Yono. Pihaknya telah mendata pesilat-pesilat potensial hasil kejuaraan untuk segera masuk ke tahap pemusatan latihan untuk diproyeksikan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dan kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur yang akan datang.

0: lagi teman Pro 2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro 2. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
2: If I broke your heart, would you take me back? If I broke

0: Aduh, panas sekarang tuh ya, makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih, Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga astacita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget, dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Well, teman Pro 2 di entertainment siang ini ya, bareng Indah masih, karena Indah belum selesai nemenin kaliannya. Gimana kalian teman Pro 2, sehat kan? Gak kayak Indah nih, sakit-sakitan ya. Ya sudah sih, nikmati aja. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sehat lagi. Oke, biar semuanya gak keteteran, teman Pro 2. Apa-apa yang kamu kerjakan kemarin gitu ya. Oke, ini ada cerita menarik nih teman Pro 2 dari balik layar film Dan Bandung yang segera tayang di bioskop ya. Dua pemeran utamanya, Shanna Shannon dan Samo Rafael, ternyata gak langsung syuting begitu aja gitu. Demi memaksimalkan akting di film debut mereka ini, keduanya menjalani proses simulasi karakter selama kurang lebih 1 bulan sebelum kamera mulai bergulir. Dan dalam proses ini, Shanna dan Samo diajak mendalami karakter yang mereka perankan melalui berbagai latihan. Mereka membangun chemistry, memahami latar belakang tokoh, hingga mengeksplorasi emosi yang nantinya akan ditampilkan di layar. Cara ini dilakukan agar hubungan antar karakter terasa alami dan lebih meyakinkan saat film ditonton oleh penonton gitu ya. Menariknya lagi, baik Shanna maupun Samo mengaku sama-sama memiliki kepribadian yang cenderung introvert. Hah? Pada umumnya gitu ya. Generasi sekarang kan. Aduh. Nah, karena itu mereka harus lebih sering ngobrol, saling mengenal selama masa persiapan agar bisa membangun kedekatan yang dibutuhkan dalam cerita. Hasilnya apa? Chemistry mereka diharapkan mampu menghidupkan kisah romansa Basil dan Elma, dua tokoh utama dalam film adaptasi novel karya P.D. Baik ini. Nah, teman Pro 2, cerita ini tuh membuktikan kalau menjadi aktor bukan hanya soal menghafal dialog ya, tapi ada proses panjang di belakangnya. Ada latihannya, ada kerjasama yang harus dijalani supaya sebuah karakter terasa hidup nantinya di layar. Jadi ketika nanti menyaksikan Dan Bandung ya, kalian juga bisa lebih mengapresiasi usaha para pemain di balik setiap adegannya. Nonton yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Lanjut teman Produa, kalian yang seneng sama film-film bergenre romance gitu ya. Ada kabar menarik nih teman Produa. Verona Pictures menggandeng sutradara Rudy Sujarwo untuk menggarap film Dan Bandung yang diadaptasi dari novel karya P.D. Baik. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 20 Agustus. Kurang setengah bulan lagi ya. Kalau mendengar nama Rudy Sujarwo, pasti banyak yang langsung teringat dengan film-film romantis yang pernah menjadi fenomena di Indonesia. Kali ini ya kembali mengangkat kisah cinta anak muda melalui perjalanan Basil dan Elma. Dua remaja yang saling mencintai tapi harus menghadapi perbedaan latar belakang keluarga ya, dan berbagai tantangan dalam hubungan mereka. Nah, P.D. Baik sebagai novelis mengaku yakin menyerahkan novelnya kepada Rudy Sujarwo. Dan di sisi lain, Rudy juga menyebut proyek ini sebagai tantangan karena ingin menghadirkan nuansa baru tanpa menghilangkan karakter khas yang ada di dalam novel. Nah, untuk itu ia memilih menghadirkan wajah-wajah baru seperti Samuel Rafael dan Shanna Shannon sebagai pemeran utama agar penonton bisa lebih fokus pada cerita dan karakter yang dibangun gitu. Bukan hanya mengisahkan cinta gitu ya teman Produa. Film Dan Bandung ini juga menampilkan suasana kota Bandung yang menjadi bagian penting dari alur cerita. Kota ini tidak hanya menjadi latar tapi juga menjadi elemen yang memperkuat emosi dan perjalanan para tokohnya gitu. Jadi apakah film ini bisa menjadi salah satu film romansa Indonesia yang paling berkesan untuk tahun ini? Kita tungguin aja 20 Agustus mendatang teman Produa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Lanjut lagi Taman Pro 2. Nah, ini ada mana nih? Bentar. Error. Kado untuk ibu. Aha. Siapa ada yang nonton Taman Pro 2? Kado. Kado untuk ibu. Oh. Belum katanya. Masih dijadwalkan tanggal 6 Agustus. Ini drama yang berat ya, Taman Pro 2. Yang mengangkat kehangatan keluarga melalui petualangan sederhana tapi penuh hikmah, penuh makna gitu ya. Ceritanya berpusat pada Ara, seorang anak perempuan yang ingin memberikan hadiah ulang tahun terbaik untuk sang ibu. Demi mewujudkan keinginannya, Ara ini dibantu Faris, seorang petugas damkar yang sebenarnya sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Nah, perjalanan mereka itu mencari hadiah pun berubah menjadi petualangan yang penuh kejutan dan mengajarkan arti kasih sayang, pengorbanan, serta pentingnya menghargai waktu bersama keluarga. Menariknya lagi, sutradaranya M. Amrul Umami sengaja membangun cerita dari momen-momen yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi film ini tuh nggak hanya menyajikan hiburan tapi juga mengajak penonton melihat bahwa hadiah paling berharga untuk orang tua bukan selalu barang yang mahal, melainkan perhatian, kebersamaan, dan juga ketulusan. Film ini Taman Pro 2 dibintangi Luisa Adrina sebagai Ara dan Emir Fahira sebagai Faris yang didukung aktor lain seperti Agla Artalidia, Dimas Aditya, Raibong, Maizura hingga Elsa Japasa. Dengan klasifikasi semua umur, film ini tuh cocok untuk menjadi pilihan tontonan bersama keluarga gitu. Kado untuk ibu ya, mengingatkan bahwa rasa sayang kepada orang tua itu nggak harus menunggu momen besar. Kadang waktu yang kita luangkan terus perhatian kecil atau ucapan terima kasih yang tulus justru bisa menjadi hadiah paling berarti untuk mereka.

per hari ini 82. Nah, film ini tuh mengangkat kisah emosional tentang keluarga, cinta, dan pengorbanan seorang ibu. Ceritanya itu fokus pada tokohnya Dinar, seorang mahasiswa yang hidupnya mendadak penuh ujian. Di satu sisi itu ia harus memikirkan biaya kuliah dan utang keluarga. Kalau di sisi lainnya ibunya, Mama Endang namanya. Mama Endang apa Mama Endang entahlah, diam-diam menyembunyikan penyakit kanker agar putrinya itu enggak ikut terbebani. Nah, kondisi ini membuat Dinar dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang sangat sulit gitu. Terus konfliknya itu klimaksnya ketika hadir seorang pria bernama Firman yang menawarkan solusi atas seluruh masalah Dinar. Tapi bantuan itu memiliki konsekuensi yang besar yang menguji harga diri, masa depan, dan nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh Dinar gitu. Di saat bersamaan Dinar juga harus mempertahankan hubungannya dengan Faiz, sosok yang membawa harapan baru dalam hidupnya. Ini film dibintangi oleh Davina Karamoy, teman Pro 2. Huhuy. Terus Farhan Rashid, Foni Anggraini, Bismo Satrio, dan ini filmnya enggak hanya menyuguhkan kisah cinta gitu. Film ini tuh mengajak kita merenungkan arti keluarga, menghargai pengorbanan orang tua, menyadari bahwa setiap keputusan yang kita ambil hari ini tuh bisa berdampak besar di masa depan gitu. Teman Pro 2, nonton ya. Kan premier nih hari ini. Di semua udah ada enggak ya? Ya kalau ke Surabaya hari ini kan enggak mungkin, besok udah masuk kerja lagi. Kecuali weekend besok. Surabaya. Ya udah teman Pro 2, itu beberapa informasi khususnya sinema ya yang akan rilis dan yang rilis di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semuanya sih informasi yang udah Indah kasih selama siang ini. Tetap semangat Mampro 2, jaga kesehatan. Indah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Ciao.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin dah.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: Mau dapat cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah, caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit, maka Allah SWT akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh. Tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam. Bukan, Allah kuatkan hatinya. Sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahannya dengan kondisi kayak gitu. Itu cara Allah menolong kita, teman-teman, sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh, miskin. Kalau ada orang soleh, sakit. Kalau ada orang soleh, kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah, tolong saya, tahajud, satu juz, satu malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah. Satu masalah selesai, gak usah tahajud. Sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan Isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah. Allah tahu itu. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati. Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah.

0: Info Pro 2. Ya, selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
0: Kembali lagi ya bareng Ria dan Alip. Betul. Dong di Sore Ceria. Nah, sebelum kita ke Sore Ceria nih Lip, ada baiknya kita update informasi dulu di
1: Info Pro 2, ya. Yang mana info ini juga kita dapat dari rri.co.id.
0: Iya dong, laman okay. Resminya kita ya.
1: Apa nih info pertama, Kak?
0: Info pertama dari Dandim Bangkalan nih, yakni ada Komandan Kodim 0829 Bangkalan, Letkol Inf Dwi Heru Santoso, yang mengingatkan nih seluruh prajurit pegawai negeri sipil dan juga anggota Persit Kartika Chandra Kirana cabang berapa nih Lip? Ini cabangnya di Kodim Bangkalan ya Tamat Pro 2 untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, imbauan ini disampaikan di hadapan 689 peserta dalam acara pengarahan pembinaan personel dan juga silaturahmi keluarga besar Kodim Bangkalan di Gedung Rato Epu Kabupaten Bangkalan hari Rabu kemarin ya, tepatnya tanggal 29 Juli 2026. Nah, isu literasi digital dan juga etika bermedia sosial ini menjadi sorotan utama ya dalam pengarahan tersebut. Bapak Dandim yang menegaskan nih bahwa di era digital saat ini, setiap prajurit maupun anggota keluarga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga citra diri dan institusi. Maraknya arus informasi di ruang publik ini menuntut seluruh jajaran agar lebih teliti dan juga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu liar yang beredar.
1: Betul, jadi kita harus benar-benar kelola sosmed ya.
0: Iya, disaring dulu ya.
1: Disaring dulu, jangan tiba-tiba langsung ikut dan ditelan mentah-mentah begitu.
0: Betul.
1: Oke, kita ke info selanjutnya teman Pro 2, di mana di Sumenep, Kapolresta Sumenep bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menghadiri peluncuran sekaligus penyuluhan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Yang mana kegiatan tersebut ini dikhususkan bagi buruh pabrik tembakau dan buruh tani tembakau yang berlangsung di PR Bumi Tama Blambangan Dusun Angsana Lenteng Barat. Yang mana ini acaranya pada kemarin acaranya, yang mana menjadi salah satu upaya pemerintah juga dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja sektor pertembakauan sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik dan buruh tani tembakau di Kabupaten Sumenep.
0: Wah,
1: ini
0: iya
1: juga
0: dong.
1: Salah satu langkah baik juga ya, dan semoga ke depannya sektor ini apalagi
0: pertanian
1: dan apalagi di buruh tembakau dan lain-lain ini masih tetap sejahtera lah.
0: Iya dong, karena memang iya, secara Madura bukan cuma terkenal dengan petani garamnya.
1: Betul,
0: saja, tapi dengan petani tembakaunya ya guys. Nah, kita beralih ke informasi olahraga nih. Tim Indonesia yang meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 di tahun 2026 ini, pasukan merah putih kita mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Congratulations untuk kita semua nih. Nah, selain itu skuad merah putih juga berhasil merebut posisi ke-4 di klasemen perolehan medali kategori yacht ya teman Pro 2. Capaian kategori yacht ini juga berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Wow. Hasil kategori yacht sendiri ya diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Indonesia berada di bawah Chinese Taipei, Malaysia, dan juga Hong Kong Cina nih pada ajang tersebut. Dan 4 medali emas senior diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri ya teman Pro 2. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan juga tim stroke putri.
1: Congratulations
0: untuk atlet-atlet kita ya.
1: Terus semangat dalam meraih juara.
0: Iya dong, mestinya. Dan ya teman Pro 2, kita lanjut deh ke Sore Ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, 94,6 RRI Prodo FM Sumenang.
2: Jalan terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Indonesia. Di sore ceria ya. Sore ini harus ceria dong, walaupun
2: betul.
1: Ya agak meriang, batu, ya.
2: Kondisinya lagi kurang sehat, kurang enak. Tapi
1: memang,
2: semoga teman Prodo sehat-sehat semua.
1: Iya, sehat-sehat semua ya. Biar penyiarnya aja yang sakit, gak apa-apa.
2: Enggak, biar cepat sembuh juga.
1: Tapi BTW ini teman Prodo memang akhir-akhir ini anginnya tuh kenceng juga.
2: Betul.
1: Kayak nusuk gitu ya.
2: Cuacanya tuh kurang enak ya. Apalagi mendung-mendung manja tadi pagi.
1: Mendung-mendung manja ya. Memang
2: Iya. Yang mana sudah buat badan tuh gak enak banget.
1: Iya
2: ya.
1: Meriang ini, ya. Eh tapi bukan badannya doang yang meriang.
2: Apa tuh?
1: Dompetnya
2: ya,
1: yang
2: baru
1: meriang.
2: Mau ngomong. Pasti itu juga. Ini biasa, akhir-akhir tanggal-tanggal tua ya.
1: Iya, double kill-nya kita guys.
2: Udah meriang, dompetnya juga meriang.
1: Dompetnya juga meriang ya. Aduh, double kill dah itu. Oke deh teman produk kita kalau di Madura, Madura. Kak Mareng Madura.
2: Saya tepat neng Edimar ya. Apa topik ke Kak Mareng kan?
1: Topik ke Kak Mareng.
2: Acaca, salah satu salah si tong desa.
1: Apa?
2: Mana? Kerang dua.
1: Enggak.
2: Apa?
1: Penyebutannya tidak seperti itu.
2: Berma.
1: Mun orang Madura nareng Sumenep, tak jeria.
2: Tangan jia, enggak berma cana.
1: Kerang dua.
2: Kerang dua. Dua.
1: Kalau mun
2: bening kerang dua.
1: Enggak. Kalau Ria sih dengan nyebutan kerang dua. Karang artinya batu karang mungkin ya.
2: Ini kita kan ini ya.
1: Dua antara dua atau enggak buah dua. Itu yang dipikirin
2: sama,
1: Ria.
2: Sama kadang aku pernah ini juga nama daerah juga Pajagalan katanya. Karena bisa tempat jagal gitu. Itu kan bisa jadi. Tapi kan kita tidak tahu. Nah, sekarang jadi. kita akan ngebahas karang tua.
1: Karang tua ya, teman berdua.
2: Ada Pajagalan mungkin ya. Ini karang tua
1: gimana?
2: Kalau mendengar kata nama-nama karang tua ini mungkin yang terbayang adalah salah satu kelurahan ya di pusat kota di Sumenep ya, Kak ya. Yang mana
1: di tengah kota dan itu penduduknya padat banget menurut Ria.
2: Tapi ternyata nama daerah ini menyimpan sejarah panjang juga yang berkaitan erat dengan perkembangan Islam di Keraton Sumenep ya, enggak ternyata.
1: Wow. Ya sejarah dong, Karang Tua kan dekat sama keraton
2: tuh. Betul. Karena kan di lingkungan yang dekat juga ya. Dan ternyata kan menurut catatan sejarah, nama Karang Tua tadi ini, Karang Tua berasal dari istilah karang tua atau karang doa.
1: Tua, Lip. Berarti benar-benar karang doa ya.
2: Yang mana ini kawasan ini juga menjadi tempat berkumpulnya para ulama besar Sumenep untuk membacakan doa demi keselamatan dan kejayaan daerah gitu. Dari penyebutannya juga karang dua gitu kan. Lama-lama keselamatan mengenalnya dengan karang dua.
1: Oke. Jadi memang yang membuat Karang Tua sendiri semakin istimewa ini katanya adalah keberadaan pondok pesantren Loteng.
2: Itu juga dekat rumah
1: nih. Ini yang dikenal sebagai salah satu pesantren tertua di Sumenep loh, Lip. Pada masanya pesantren ini jadi pusat pembelajaran agama Islam sendiri dan tempat menimba ilmu bagi banyak ulama-ulama besar di Madura. Bahkan nih sejumlah tokoh agama ternama pernah belajar di sana di salah satu ini pesantren Loteng ya teman Pro 2 sebelum menyebarkan ilmunya ke berbagai daerah.
2: Iya dan cukup menarik juga ya Kak ya karena Loteng ini nih dekat sama rumahku di Pamolokan, jangan dekat kan. Jadi itu berseberangan kan. Yang mana ini nama Loteng ini ternyata punya cerita sendiri nih kan. Yang mana dahulu nih kawasan ini merupakan kediaman Pangeran Kornel Muhammad Nawawi Kusumo Sinerangalogo. Itu namanya agak panjang ya teman-teman. Beliau adalah putra Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Yang mana rumah beliau itu dikenal sebagai bangunan bertingkat pertama nih di Sumenep. Karena aku ngeliat bangunan itu pas dekat banget tuh dekat rumah tuh. Tingkat gitu kan. Tinggi ini bangunan apa? Kebayang dulu sebelum tahu itu kan akhirnya Oh ternyata apa Loteng namanya.
1: Oke. Jadi itu yang disebut ya. Kenapa betul. Disebut Loteng ya Taman Pro 2? Dan memang sekarang ini katanya seiring waktu bangunannya udah beralih fungsi jadi pusat pendidikan agama yang berpengaruh.
2: Betul.
1: Jadi memang saat ini Karang Dua sendiri berada di tepat di kawasan pusat kotanya Sumenep. Meski berkembang menjadi wilayah perkotaan nih, daerah ini tetap menyimpan jejak sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas budaya Sumenep.
2: Betul, masih melekat banget ya. Jadi memang harus kita tetap lestarikan. Kita juga harus tahu ya nama sebuah tempat, daerah, kelurahan atau apa itu bukan cuman hanya itu doang, itu ternyata ada sejarahnya.
1: Ada sejarahnya gitu ya Taman Pro 2. Termasuk desa Kulip.
2: Apa tuh?
1: Pabrosen.
2: Ah. Itu juga kak.
1: itu
2: apakah di situ banyak yang jual beras kah atau memang yang produksi beras atau
1: memang
2: apa gitu?
1: Iya, Lip. Kalau dulu sih, kalau Ria dulu pas masih aku kecil, Lip, itu yang namanya selip pabros ya. Itu kayaknya hampir ada di setiap RT itu ada. Kalau di kota kan jarang
2: betul.
1: Atau enggak kalau di desa lain jarang kan Lip. Kalau di Pabrosen itu enggak banyak loh Lip.
2: Kadang biasanya itu juga kak. Dia di terpal-terpal gitu kan.
1: Bener.
2: Biasanya dijemur-jemur gitu kan. Nah itu banyak tuh di sana.
1: Emang iya. Karena di Pabrosen itu yang namanya rumah. Kalau enggak rumahnya tuh pasti lebih kecil dari tanian.
2: Ya, terasnya.
1: Taniannya. Karena memang mayoritas masyarakat Madura sendiri sih dikenal sebagai petani padi. Iya dong.
2: Dan ada juga sih kalau nama ini juga
1: apa?
2: Desaku juga ini orang tuaku
1: Batuan. Oh, Batuan.
2: Apakah banyak batunya?
1: Memang iya. Tapi memang iya kan?
2: Mungkin. Selama ini
1: memang Batuan itu termasuk dataran tinggi.
2: Iya, betul. Di sana juga ada Bukit tinggi.
1: Mungkin
2: ke sana. Tapi itu gak masuk Batuan sih.
1: Gak masuk Batuan.
2: Cuman kan mungkin ya. Dulu pas lahir juga tahu kita di Batuan gitu kan. Batuan kenapa Batuan gitu kan?
1: Karena mana batuannya mungkin.
2: Gitu kan? Depan rumah tuh gak ada batu. Ya. Cuman di sana ya.
1: Wah.
2: Nah itu juga ini ya teman-teman berdua kisah-kisah apa ya? Kembali lagi ya tadi ke Karang Dua mengatakan bahwa kita itu di balik nama sebuah tempat seringkali itu tersimpan sejarah yang luar biasa juga nih teman-teman.
1: Benar. Jadi kalau suatu saat kalian berkunjung ke kawasan manapun ya teman-teman.
2: Iya betul, ke Batuan, Pabrosen tadi.
1: Jangan sampai kalian nggak tahu, apalagi yang orang Karang Dua.
2: Wah, orang Karang Dua sendiri harusnya.
1: Jangan dong.
2: Harusnya mereka tahu ya. Gitu kan.
1: Harus tahu kenapa nih nama tempat kalian dinamakan dengan sebutan nama seperti itu.
2: Betul.
1: Pasti ada sejarahnya ya, teman berdua. Well, oke dia nih 3M-nya sudah kita bahas. Waktunya kita kasih tahu clue-nya TTM kita hari ini.
2: Jadi clue kita TTM hari ini itu adalah
1: bahasa
2: ini
1: Maduranya.
2: Aku pakai nih bahasa Madurana kacamata.
1: Nah, kacamata apa? Biasanya ini aki mbah-mbah yang
2: bilang. Mbah-mbah.
1: Kemaping kacamata nangkoping, bukan kacamata itu,
2: bukan tapi
1: ini ada huruf T ya,
2: huruf T
1: di huruf pertama
2: dan ada 6 huruf ya, 62 di belakang. 6 huruf. Yang nomor 4 itu ada huruf M dan nomor 5 ada huruf A. Nah itu teman Pro 2
1: tinggal ngisi kotak-kotak yang kosong ya teman Pro 2. Kalau kalian tahu gitu jawabannya, yuk cus jawab di WA-nya kita.
2: Atau tanya mbahnya dulu gak apa-apa.
1: Iya.
2: Apa nabah si beri, robah si saribat nabah gitu.
1: Oke, kita tungguin jawabannya sampai nanti ya lepas pukul 3 lah ya.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Yuk, waktunya kita jawabin TTM. Dan udah ada yang masuk di line WhatsApp-nya kita nih, Lid. Kak Afif Mukminin di belakang, perum satelit nih guys, yang udah jawabin TTM-nya kita hari ini. Kita dengerin bareng-bareng yuk, apa sih kira-kira jawaban TTM kita nih dalam bahasa Maduranya kacamata.
2: Bahasa Madurana kacamata, Arya Tasmak. T-A-S-M-A-K Tasmak.
3: Udah sampai mengejanya juga. Jadi udah
1: biar gak salah, biar gak salah, Liv. Huruf-hurufnya biar gak salah. Bener, 100 ya buat Kak Alif dia. Kak Alif sih. Afif, ya, ya, namanya, buat Kak Afif. Makasih banget nih buat Kak Afif. Dia ini selalu update loh, Lip. Dia update dari pagi dan tune in terus sama kita. Kita di Pro 2 ini dari pagi nih. Terima kasih. Iya,
3: ya,
1: dan semoga Kak Afif diberi kesehatan, lancar rezekinya. Amin, amin. Dan juga apa, Lip?
3: Mungkin kalau belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh.
1: Iya, iya. Karena kalau Alif sendiri udah dapat. Kak Afif mungkin belum dapat ya. Tapi buat Kak Afif nih, semoga diberi kelancaran untuk segala urusannya dan juga kegiatannya nih. Karena dia ini udah fanbase-nya kita.
3: Iya, kita punya fanbase-nya
1: punya fans ya, guys. Terima kasih sekali lagi buat Kak Afif Mukminin ya. Jadi guys, jawaban TTM kita hari ini dengan kata kacamata, bahasa Maduranya adalah Tasmak. Oke, terima kasih buat kalian-kalian. Tapi Lip, kita harus ikut
3: kemana nih? Kita ke ceria juara. Ke mana nih?
1: Ke mana?
3: Ini ke Pro 2 mana nih ya?
1: Pro 2 mana? Ayo. Pro 2 Jember, Lip. Masih saudara sama kita.
3: Masih dekat
1: sama kita di tempat Pro 2. Kita akan ngikutin ceria juara berjaringan Korwil 10 Jatim yang akan dirilis ke Pro 2 Jember. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in bareng kita.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jombar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang banget ya Dit, karena hari ini kita bisa menyapa teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur.
1: Yeay, gak cuma yang ada di Jombar aja teman Pro 2. Di sore hari ini spesial banget, kita ada di sore ceria berjaringan Pro 2 Jawa Timur. Ada dari Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Madiun, Malang, dan juga Surabaya di sore hari ini yang harus kita sapa, Kak. Kamu harus
0: sapa. Hai hai semuanya.
1: Hai teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Sore hari ini spesial banget, aku di Taulia dan juga
0: ada aku Vita Karina yang tentunya bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Dan sore hari ini spesial banget karena kita kedatangan 3 mahasiswa keren yang ternyata juga berhasil lolos sebagai penerima program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW tahun 2026.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Kali ini ya, sebelum kita kenalan, kita juga bisa teman Pro 2, kalau kamu sore hari ini dengerin lewat radio, kamu juga bisa nonton di live YouTube kita di RRI Jombar dan juga di live TikTok kita di Pro 2 RRI Jombar. Dan teman Pro 2 di sore hari ini sudah hadir di studio kita, ada Alif Mediana dan juga Izatus Zahra dan juga Nakia Fayazat.
0: Oke, langsung aja kayaknya ya perkenalan supaya bisa menyapa buat teman-teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur nih. Satu-satu dulu aja deh perkenalannya. Kesibukannya boleh di-spill juga. Kemudian mungkin sekarang selain juga sibuk kuliah, kira-kira ada kesibukan apa lagi? Dimulai dari sebelahnya Dita.
1: Siapa dulu? Boleh dari sini ya. Oke, silakan.
2: Sore Kakak. Kenalin, aku Iza Tuzahra, biasa dipanggil Iza. Saat ini aku aktif sebagai mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember semester 5 sekarang.
0: Wow, semester 5 sudah mulai menuju ke skripsi.
1: Menuju ke akhir ya. Semangat ya. Tadi panggilannya
2: Iza.
1: Kak Iza ya. Oke, lanjut. Depannya.
3: Oke, halo semua, kenalin nama aku Nakia Faiza Nurwijaya atau biasa dipanggil Nakia atau Nana. Di sini aku sebagai mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dan sekarang menginjak semester 5. Jadi sebenarnya kita sekelas sih, Kak.
1: Satu kelas.
0: Jadi semuanya semester 5 semua nih.
1: Kebetulan di satu kelas ya. Oke, tadi panggilannya Nana ya?
0: Iya, Nana. Betul.
1: Kita setujui panggilannya Nana.
0: Nana, biar enggak salah ya. Betul. Tadi bisa dipanggil Nana, bisa dipanggil siapa tadi?
1: Tuh kan, yang diapal Nana kan.
0: Karena yang paling muda Nana, pengulangan Na aja.
1: Atau siapa tadi?
3: Nakia.
1: Oke, Nana.
0: Tuh kan, susah kan. Lebih baik Nana aja.
1: Oke, lanjut kita ke sebelahnya, ada siapa di sore hari ini?
4: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Alif Medina Rosa, bisa dipanggil Alif atau Rosa. Kebetulan aku juga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat nih, seperti teman-teman juga. Nah, untuk kesibukan kita selain kuliah, ini juga sedang running P2MW. Lalu saya juga di bulan September akan mengikuti lomba IPO, Kak. Seperti
1: apa
4: itu.
1: Apa itu IPO?
4: IPO itu lomba nasional khusus Fakultas Kesehatan Masyarakat.
0: Jadi khusus ya.
4: Iya.
1: Khusus untuk FKM ini ya.
0: Dan kalian bertiga nanti bakal ikut andil juga untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya Dita ya.
1: Betul.
0: Di segmentasi selanjutnya
1: kita bakal ngobrol nih soal P2MW itu apa. Dan seperti yang kalian tonton di live YouTube, nih ada apa nih ke ungu-ungu. Nah, sesaat lagi teman P2, stay tune terus ya barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.
1: Yuh.

0: you van.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

0: tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di sore ceria berjaringan yang kali ini kita juga disiarkan langsung di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep.
1: Dan tentu aja Pro 2 RRI Jember ya.
0: Iya, Pro 2 RRI Jember
1: nah,
0: pastinya.
1: Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita sudah menyapa di sore hari ini ada Kak Alif, Kak Iza, dan juga Kak Nana ya. Kita teman Pre 2 bakal ngobrol di sore hari ini. Mereka ini kan merupakan penerima pendanaan program pembiayaan mahasiswa wirausaha P2MW tahun 2026. Nah, mungkin sebelumnya kita bakal kenalan dulu ya, sebenarnya P2MW itu apa sih Kak? Program apa sih? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, siapa yang akan menjelaskan?
2: Baik, saya akan menjelaskan.
1: Nah, ya. Boleh. Jadi, gimana tuh? Apa
2: untuk
1: tuh
2: program P2MW ini sendiri yaitu program yang mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan bisnisnya.
1: Oh,
2: seperti itu.
1: Lalu untuk syarat-syarat mengikuti program ini itu apa aja sebenarnya?
0: Ada nggak kriterianya gitu?
2: Ada dong. Yang apa pertama itu? Tentunya mahasiswa aktif. Lalu nantinya memiliki ide bisnis, inovasi bisnis yang tentunya ada yang bermanfaat juga bagi masyarakat, seperti itu. Dan sesuai kategori, karena nanti ada beberapa kategori.
1: Ada banyak
2: di sana. Iya.
1: Apa aja tuh? Boleh di-spill nggak?
2: Boleh. Yang pertama itu ada industri kreatif dan budaya. Yang kedua ada makanan dan minuman. Yang ketiga ada manufaktur dan teknologi. Dan yang keempat itu ada digital.

0: Dan dari produk kami ini adalah menggunakan batik khas Jember.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Oh. Motif daun tembakau.
1: Oh wow. Iya. Terus.
0: Terus untuk warna kita pilih warna ungu karena selaras dengan fakultas kami, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Wow. Ungu.
1: Oh iya ya, oke. Okay.
0: Dan apa ya, Liv?
1: Apa ini nama produknya?
0: Toru.
1: Gimana bacanya?
2: Toru, Kak. Toru. Karena mengambil dari bahasa Jawa.
3: Turu.
1: Turu.
3: Tidur artinya.
1: Toru gitu ya. Oke, ini menarik banget sama Pre 2. Dan kalian berarti untuk mengikuti P2MW itu mengangkat produk ini.
2: Iya.
1: Dari mana awal mula asal usul kepikiran kok muncul produk Apilo ini dari mana?
2: Jadi kita kan melihat suatu masalah di kesehatan masyarakat seperti itu. Jadi menurut kami suksesnya atau berhasilnya suatu produk itu kalau bisa memberikan solusi bagi masalah di kesehatan masyarakat. Jadi kita melakukan riset dari Kabupaten Jember, lalu seperti di Universitas Jember itu masalahnya apa, kita menemukan oh mahasiswa ini seringnya stres, bukan hanya mahasiswa tapi juga remaja mulai seperti insomnia, lalu juga para pekerja. Nah, jadi dari situ kita memikirkan bagaimana sih inovasi suatu produk yang tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk kesehatan dan lingkungan seperti
3: itu. Betul. Jadi ini menjadi salah satu inovasi baru gitu ya, bahwa seperti realita yang ada di masyarakat, bukan hanya kalangan muda tapi juga semua ya, seperti kalangan yang udah dewasa, yang udah bekerja juga, itu banyak banget yang stres
1: gitu. Full banget
3: Semuanya bisa tidur.
1: Jadi ini nanti bisa membantu ya.
2: Iya, relaksasi.
1: Boleh dijelaskan gak apa sih yang bakal dirasain ketika kita pakai itu? Apa yang bakal aku rasain nih kira-kira? Bisa di deskripsi
3: ya, tidur pastinya.
1: Iya, gimana?
4: Aku udah nyoba sendiri ya, Kak.
1: Gimana?
4: Jadi itu ketika pakai tuh rasanya
3: mungkin bisa lebih dekat sama mic.
4: Oh iya. Jadi waktu dipakai di dalamnya tuh kan ada biji-bijiannya.
1: Biji apa tuh?
4: Flaxseed, biji jerami.
1: Oh gitu.
4: Nah,
1: terus
4: ya itu kita tuang campur sama aromaterapi, nanti dimasukkan lalu kita pakai. Nah, itu ketika dipakai tuh kan empuk ya, Kak. Terus juga dari aromaterapinya gitu, menangin, calming. Jadi lama-kelamaan tuh ketiduran gitu. Aku pernah pakai di kafe, Kak.
1: Oh, di kafe pakainya ya.
2: Itu buat konten.
4: Iya, itu aku sampai ketiduran, Kak.
1: Di kafe.
4: Iya.
1: Real ya ini ya.
2: Real. Ada dokumentasinya, Kak.
1: Dan sama Pre 2 ini menarik banget produknya karena kan memang sekarang banyak banget memang yang stressful, gak cuma mahasiswa tapi pekerja juga.
3: Betul.
1: Stressful banget, kadang insomnia juga. Siapa tahu memang seperti inilah yang dicari. Namanya apa? Toru, Apilo Aromaterapi ya. Ini menarik banget sama Pre 2. Dan kenapa nih kalian akhirnya memutuskan untuk udah ikut P2MW aja dengan produk ini? Boleh saya enggak?
2: Baik, jadi sebelumnya tahun lalu ini kami sudah mengikuti, Kak, sebenarnya.
1: Tahun lalu sebenarnya sudah ikut.
2: Awalnya itu karena ada informasi. Kebetulan dua dari kami ini dari UKM Prinsip. Nah, ada informasi mengenai itu, lalu kita memutuskan. Nah, untuk produk awalnya itu Lantera Craft, Kak, itu mengenai lampu aromaterapi juga. Nah, alhamdulillah dari situ kami lolos pendanaan. Nah, dari situ kita memikirkan pengembangan produk apa sih yang sekiranya berbeda tapi tetap sejalan. Itu tetap seperti aromaterapi. Nah, dari situ setelah riset kita menemukan produk ini, lalu saya juga mengganti tim seperti itu. Lalu kita memantapkan, oh iya, kita ikut lagi karena bisa masuk di kategori bertumbuh, Kak. Jadi ada dua kategori, yang pertama yaitu awal dan yang kedua bertumbuh. Seperti itu.
3: Tapi ada satu yang menarik sebenarnya.
1: Apa itu?
3: Jadi kan tadi sudah ikut sebuah kompetisi juga ya, sebelumnya ya, yang pertama seputar lampu, kemudian sekarang seputar
2: Apilo.
3: Nah, ini produk yang sudah dikeluarkan ataupun diciptakan ini hanya untuk sebuah produk yang memang sebagai inovasi baru aja, sebagai pengetahuan aja, atau produk ini juga diperjualbelikan?
2: Oh, tentu saja, Kak. Produk ini diperjualbelikan.
3: Sudah diperjualbelikan di mana aja? Apakah sekitaran Jember atau mungkin sudah
1: ada
3: di luar kota?
1: Online-nya?
2: Ada, Kak. Jadi kita memasarkan di offline maupun online juga. Untuk offline ya sekitaran Jember, Lumajang juga, rumah produksi. Lalu untuk online kita bisa kirim keluar kota, ada Instagram dan TikTok kita, Kak.
1: Apa Instagram-nya? Ya, boleh.
3: Namanya apa tuh?
2: Bisa di-spill kan, Kak?
1: Boleh enggak?
0: Untuk Instagram namanya toru_icare. Untuk
1: Toru_TOORUE_ACARE.
0: Untuk TikTok di by Dotoru.
3: Jadi ya, bisa langsung lihat aja ya nanti itu bagaimana barangnya. Teman Pro 2, barangkali kamu juga minat yang sejauh ini susah banget tidur, susah banget mendapatkan kualitas tidur yang baik, mungkin ini juga bisa membantu.
1: Nah, itu dia Teman Pro 2, siapa tahu bisa berguna ya buat kamu, karena ternyata ini dijual belikan Teman Pro 2. Jadi memang pas banget buat kamu di luar sana yang mungkin lagi insomnia nih. Atau mungkin boleh dijelaskan juga gak untuk perawatannya sekalian deh, ke
3: gimana tuh
1: alatnya ini? Ini kan seperti kayak penutup mata ya sebenarnya. Perawatannya seperti apakah? Karena kan di dalamnya ada biji-biji tadi. Boleh dicuci atau gimana?
4: Oke, jadi untuk bahannya ini kan kita yang depan pakai kain batik ya kak. Nah, untuk bagian belakangnya itu kita pakai kain satin.
1: Terus?
4: Jadi kain satin ini kan apa ya, terkenal
3: lembut,
4: jadi aman kalau kita pakai skincare gitu.
2: Nggak meresap gitu.
1: Jadi kalau habis skincarean tuh nggak apa-apa ya dipakai ya. Biasanya kan kalau kena bantal aja kita nggak mau. Jadi ini aman ya, skincare friendly.
2: Iya, skincare tuh.
1: Oke, terus.
4: Terus untuk bijinya itu tadi ada tempatnya sendiri kak di dalamnya. Jadi ada kain terpisah atau kantong terpisah gitu. Jadi aman banget kalau pakai aromaterapi.
3: Tapi itu bisa diganti-ganti gitu nggak sih?
2: Bisa. Untuk aromaterapi.
3: Aromaterapinya kan aromaterapi nih. Karena biasanya kalau aromaterapi kan aku mikir mungkin ada batas waktu dia habis gitu. Kemudian diisi lagi gitu. Oh, berarti memang isi ulang gitu ya sistemnya.
1: Gimana tuh mengisi ulangnya?
2: Jadi di bagian belakangnya itu ada seperti itu kak, bantal. Nah, itu bisa dimasukin kantong.
1: Kayak sarung bantal gitu modelnya. Jadi nanti bisa di.
3: Jadi untuk bantalan kepala gitu belakangnya.
1: Untuk keluar masuknya. Kantong yang berisi biji itu tadi.
3: Sedikit ini ya.
1: Ini agak ruwet ya di sini. Berdua penuh dengan ciwi-ciwi.
2: Biar detail kak.
1: Oke. Oh, jadi seperti itu. Lalu untuk dicuci boleh atau enggak kalau dicuci?
0: Untuk luaran apa yang kain yang luar itu yang is batik sama kain satin itu bisa, yang penting cucinya cuci pakai tangan, jangan mesin gitu.
1: Oh, berarti dikeluarkan dulu kantong yang berbiji. Betul. Kantong yang ada bijinya itu tadi dikeluarin dulu, terus bis itu boleh ya dicuci. Ternyata perawatannya juga sangat mudah Tawam Pre 2. Di luar sana yang mungkin membutuhkan boleh aja langsung tadi di @turu aker ya.
3: Atau mungkin teman Pro 2 yang mau ikut gabungan di sore hari ini yang mau bertanya-tanya juga boleh banget ya. Bisa langsung di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Nanti kita bakal cek bagaimana untuk pertanyaan yang masuk. Kalau memang ada, langsung aja tanya teman Pro 2.
1: Oke, seperti biasa teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp ya. Dan kali ini gak cuma dari teman Pro 2 Jember aja. Tentunya yang bisa ikutan bertanya dari teman Pro 2 Sumenep, teman Pro 2 Madiun, teman Pro 2 Malang, dan teman Pro 2 Surabaya. Juga boleh banget kalau ingin bertanya kepada Kak Alif, Kak Iza, dan juga Kak Nana di sore hari ini. Boleh tentang PM2W-nya, tentang P2MW-nya atau tentang torunya juga boleh ya Teman Pre 2. Langsung aja di WhatsApp Pre 2 di 081
3: 559 70 8950.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam.

0: cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak. Menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 tentunya kita masih di sore ceria berjaringan yang kali ini juga disiarkan oleh Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Sumenep dan juga Pro 2 RRI Jember pastinya.
1: Luar biasa. Dan Teman Pro 2 kita lanjut lagi ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa di sore hari ini. Kita lanjut lagi ya Teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas soal produknya, terus soal P2MW secara singkat.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang progres kalian sendiri di P2MW ini sudah sampai mana?
2: Jadi untuk progres kami di P2MW ini membuat laporan kemajuan di mana semua penjualan selama sebelum dan sesudah mengikuti P2MW ini Kak, seperti itu.
1: Oh, sudah dilaporan berarti.
2: Iya, sudah dilaporan.
1: Bagaimana sejauh ini penjualan aman?
2: Alhamdulillah.
1: Bagaimana minat
2: meningkat
1: warga Jember?
0: Lumayan.
1: Iya, lumayan. Banyak dari mahasiswa atau pekerja?
2: Dari kira-kira mahasiswa.
1: Oh, mahasiswa. Karena mahasiswa stressful banget.
0: Iya, betul. Capek dengan organisasi, capek dengan skripsian, mungkin itu ya.
1: Dan akhirnya insomnia.
0: Aku pun juga loh. Kayaknya harus nih, harus beli nih.
1: Iya,
0: kayaknya
1: nanti kamu cobain deh produknya, Kak. Siapa tahu abis ini kamu tidur.
0: Bisa tidur. Yang penting jangan sampai tidur pas waktu kerja.
1: Waduh, jangan. Jangan dicoba abis ini. Nanti aja kalau kita udah selesai siaran.
0: Iya, betul. Nah, kalau tadi kan udah di spill ya bahwa progresnya sekarang itu sudah mulai pengajuan soal
1: laporan kemajuan.
0: Oke, jadi memang sudah menerima pendanaannya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini ada juga ya mungkin yang mau bertanya nanti langsung aja bertanya teman Pro 2, tapi nanti aja kita ngobrol dulu ya Dita ya.
1: Kita lanjut ngobrol dulu.
0: Nah, ini kalau kita ngebahas soal kemampuan apa yang paling penting untuk dimiliki mahasiswa untuk menjadi entrepreneur. Karena kan kalian kan sudah menceritakan nih kalau yang sebelumnya juga sudah ada inovasi baru yakni seputar lampu aromaterapi. Ya betul ya. Oke, ini yang kedua. Nah, kalau menurut kalian itu apa yang paling penting dari seorang mahasiswa ataupun mahasiswi entrepreneur? Satu-satu nih yang harus
1: jawab. Jadi seorang entrepreneur dan juga mahasiswa apa yang paling penting? Coba dulu.
0: Alif
1: boleh.
2: Nah, kebetulan di sini saya sebagai CEO, Kak.
1: Ketuanya ya.
2: Iya, jadi menurut saya yang penting itu kepemimpinan dan public speaking sih untuk membangun pondasi bisnis.
0: Marketing ya, kan
2: marketing,
0: nanti.
2: Ya, marketing. Okay.
1: Biar mendapatkan trust ya, percaya.
2: Iya,
1: karena itu yang memang paling susah ya.
0: Benar.
1: Untuk bisa percaya sama kita, percaya sama produk yang dibawa, apalagi produk baru ya, pasti susah banget untuk menancapkan di awal gitu ya.
2: Iya, dan bagaimana kita mendapatkan feedback dari customer seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Waduh, mainnya sudah entrepreneur sekali.
0: Iya, entrepreneur banget ya, pebisnis muda banget dia.
1: Oke, selanjutnya kalau dari Kak Nana gimana?
3: Oke, kalau aku sendiri dari di Tim Toru ini sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Jadi sebenarnya dari teman-teman sendiri menginvite aku untuk join di Tim Toru ini adalah karena terlihat bakat dari desainnya seperti
1: editing.
3: Itu kayak editing
1: special guest ini jadi fitut ya luar biasa.
3: Jujur yang paling penting adalah jangan pernah takut mencoba sih Kak. Karena awal-awal tuh kayak pasti ikut P2MW nih kayaknya bakal hektik banget nih. Karena aku juga jadi
0: padet banget
3: iya,
0: gitu.
3: Betul, Kak. Karena masih ada organisasi terus juga jadi kepanitiaan dan juga harus membawa Tim Toru ini yang mana bukan cuma sebulan dua bulan tapi memang kita harus terus berprogres sampai nantinya KMI gitu kan.
1: Okay. Oh, masih lanjut lagi
2: masih
1: ya.
2: Lanjut
1: oh,
2: luar kan harapan kami ini setelah KMI kami masih berjualan Kak produk
3: iya,
2: ini.
3: Betul.
1: Nah, iya, harus dong iya, untuk kelanjutan ya. Nanti juga ditunggu juga untuk inovasi-inovasi berikutnya tentunya. Dan satu lagi ketinggalan. Boleh kalau dari kamu gimana? Apa yang paling penting sebagai seorang entrepreneur muda apalagi juga mahasiswa?
4: Kalau dari aku sendiri itu yang pasti adalah konsisten. Kalau kita nggak konsisten kan apa ya, di tengah jalan kita bisa tiba-tiba kayak hilang semangat gitu. Jadi kita harus tetap konsisten.
0: Karena konsisten itu susah banget ya. Kalau kita tidak konsisten di awal sampai dengan akhir ya maka berhenti di tengah-tengah. Betul.
1: Jadi ternyata memang untuk P2MW ini sangat panjang ya prosesnya. Dari bulan apa kalau boleh tahu? Awal banget kalian memulai bulan?
2: awal tahun.
1: Oh, di awal tahun, tahun. Sampai menyiapkan sekarang ide, sampai ini masih di laporan.
2: Iya, ya, betul.
0: Berarti udah berjalan setengah tahun lamanya. Oke. Okay. Wow. Nah, FYI nih teman Pro 2, bahwa tadi dijelaskan ya Dita ya, bahwa bukan hanya 3 orang aja, tapi 4 orang. Mungkin bisa di-spill juga siapa
1: satu
0: nih? Temannya namanya siapa?
1: Pembangun Toru ini.
0: Terus
1: siapa?
0: Dia itu sebagai apa juga?
3: Okay. Jadi rekan kami satu lagi ada bernama Novenda Fiarisa Putri atau biasa dipanggil Oven, dan dia sebagai COO, Chief Operating Officer gitu.
1: CEO juga ya.
3: Anggapannya sebagai eksternal yang menghubungkan tim kami dengan eksternal.
0: Oke. Okay.
1: Wow, tapi hari ini berhalangan hadir ya.
0: Betul. Nah, ini sebelum kita bergabung ya, bergabung.
1: Siapa yang
0: ngebaca? Ngebaca gabungan yang masuk. Aku juga mau tanya nih kembali ke produknya, karena mungkin teman Pro 2 ini ada juga yang penasaran ya dengan produknya. Bisa enggak sih kayak produknya itu custom? Custom warna, custom dikasih nama juga. Karena kan kayak gini-gini kan, misal beli samaan dengan temen gitu, barengan misalnya gitu ya, anak-anak kampus ya kan, couple, tapi takutnya ketuker gitu, dikasih nama bisa gak kira-kira?
2: Bisa kak, jadi kebetulan kami ini ada 4 varian produk dari Toru ini. Yang pertama ada varian basic dan varian premium. Untuk yang membedakan apa sih,
0: apa
2: yang
0: itu?
2: Premium itu kita bisa mengcustom nama kak, sesuai request dari customer.
0: Itu yang premium?
2: Iya, yang premium,
0: yang
2: premium.
1: Okay. Ada maksimal hurufnya enggak?
2: Yang nama disarankan nama singkat sih, nama
0: jangan panjang.
1: Ini siapa tahu boleh yang panjang gitu. Misalnya Rahma Putri Lestari kemana itu gitu. Kepanjangan
0: kalau itu
1: ya.
0: Sih boleh sebenarnya ya, tapi tarifnya beda.
1: Jadi kalau bisa ya yang pendek-pendek. Ya ngapain juga ya panjang-panjang naruh di situ. Oke, terus apa lagi tadi?
2: Terus jadi yang basic dan premium itu ada dua. Yang pertama ada yang biasa dan yang couple. Jadi yang biasa ini dapat satu, kalau yang couple ini dapat dua. Jadi cocok untuk hadiah atau untuk pasangan, keluarga, seperti itu.
1: Bundling ya. Lebih murah enggak harganya kalau bundling?
3: Lebih murah.
1: Pastinya ya.
2: Diskon tersendiri.
0: Selisih berapa?
1: Waduh, selisih. Berapa sih kalau boleh tahu di spill dong harganya, sekitaran berapa untuk yang basic?
0: Kepo nih.
2: Untuk yang basic itu 55.000, untuk yang premium itu 65.000, untuk yang couple basic itu 105, dan untuk yang couple premium itu 120.000 kak.
0: Oke. Berarti selisihnya.
1: Waduh, dihitung lagi nih.
0: Karena kalau ibu-ibu ya, selisih itu dihitung banget.
1: Sangat ya, sangat dipertimbangkan.
0: Selisih
1: ya.
0: 1.000 aja, lebih. Milih yang ini deh.
1: Terus kalau semisal aku pengen warna lain bisa nggak?
2: Nggak, bisa banget.
1: Boleh. Request atau gimana?
2: Boleh. Jadi kebetulan kami ini ada desain terbaru sih kak.
1: Oh, ada dari new launching ini.
2: Iya, warna navy ya teman-teman.
3: Navy dan biru gitu.
1: Navy. Oke. Untuk
0: kenapa?
1: Desainnya sama.
2: Untuk desainnya juga sama dari Batik Jember. Lalu untuk custom ini kita membuka tapi dengan tarif yang berbeda.
1: Iya, custom ya.
0: Custom. Terus kenapa? Kenapa kalian itu milihnya warna ungu? Terus sekarang ada yang launching navy. Warna biru, navy ya, navy. Kenapa?
3: Karena kalau ungu kan seperti yang aku jelaskan tadi FKM itu. Tapi kalau yang biru Navi? Ini biar bisa ini kak. Kalau sama ungu tuh teman-teman yang cowok tuh kayak mau beli tapi warna ungu gitu, biar unisex gitu, bisa dipakai di cowok ataupun cewek. Gitu.
0: Padahal kan lucu.
1: Lucu buat kita sekarang
0: kita. Buat cowok, aduh kok ungu sih, ungunya ungu muda.
1: Jadi kalau buat hadiah juga lebih unisex gitu. Oke, aku balik lagi ke P2MW boleh. Ini kan progresnya panjang banget ya selama kalian mengerjakan, mulai dari ide terus ke mencari tim juga gak? Kalian apakah sudah ketemu di awal atau ada proses pencarian?
0: Seleksi.
1: Ada proses seleksi atau gimana? Saling ketemu terus ada yang invited ini tadi ya?
2: Iya, jadi kebetulan untuk ada salah satu dari tim kami yaitu Iza. Ini memang anggota dari tim tahun lalu kak. P2MW yang tahun lalu dengan saya. Nah setelah
1: lanjut,
2: itu ya lanjut saya mencari potensi untuk yang ya seperti disebutkan tadi editing, lalu juga bagian eksternal. Lalu kebetulan kan teman sekolah sendiri aja. SMA sendiri ada. Lalu juga pengalamannya banyak juga. Jadi saya menginvite Nakia sebagai editor betul. Lalu Noveda juga sebagai eksternal itu tadi.
1: Oke, dari semua proses yang udah kalian jalanin, membuat proposal dan sebagainya, proses apa yang paling sulit menurut kalian? Yang paling berat banget?
0: Tantangannya gitu.
2: Kalau untuk tantangan dari kami itu karena kita kan tempatnya beda kak. Nah mengumpulkan jadi satunya itu yang susah komunikasinya seperti itu. Oh. Jadi kita karena ini liburan, jadi komunikasinya melalui online saja seperti itu, melalui Zoom atau WhatsApp. Jadi itu mungkin tantangan terbesar kami sih kak seperti itu.
1: Terbatas.
2: Iya terbatas.
1: Untuk komunikasi dan betul. Sebagainya. Terus gimana cara kalian menangani komunikasi itu? Apakah di WhatsApp mungkin kalau misal chat dan sebagainya? Mungkin sering terjadi salah paham dan sebagainya. Pernah berselisih?
3: Pernah. Tapi gak yang sampai besar berselisih kan. Cuman kayak emang beda pendapat.
2: Iya gitu. Tapi wajar sih tapi
1: wajar. Wajar ya harus tetap back to targetnya lagi ke P2MW ini karena memang masih banyak yang harus dijalani ya.
0: Terus ini? Ini ini ada yang tanya Dita.
1: Iya boleh.
0: Kayaknya udah gak sabar ya untuk dijawab katanya. Cepat katanya? Dijawab dong katanya. Ini dari Kak Anissa. Banyak yang takut gagal sebelum memulai bisnis. Bagaimana cara untuk mengubah rasa takut? Tipsnya dong. Tips. Supaya aku bisa termotivasi. Karena kan kalian kan masih muda-muda. Terus juga kalian ini dengan usia yang muda tapi ternyata sudah mulai banyak menginovasi dengan produk-produk yang berkualitas. Nah ini bagaimana tips dari kalian? Silakan dari siapa dulu nih?
1: Ibu ketua
0: dulu.
1: Ada dari siapa dulu? Boleh ya.
2: Saya. Jadi tips gimana tadi takut gagal ya?
0: Karena kan di usia muda mungkin masih terbatas dengan modal yang kecil, kemudian juga masih ada rasa takut. Untuk memulai. Kalau menurut kalian nih dari personal kalian itu bagaimana biar nggak terlalu takut?
2: Kalau dari saya sendiri memang saran saya memang jangan takut mencoba walaupun sekecil apapun itu. Untuk modal kita gak harus mengeluarkan banyak. Jadi kita mungkin misal gak ada modal nih. Nah dari sini kita melihat peluang, oh ada event ini, ada kompetisi ini. Kita mencoba aja, terus mengumpulkan ide. Gak harus yang susah kak. Jadi teman-teman gak usah mencari ide yang terlalu rumit atau yang terlalu kayak tinggi gitu. Yang penting simple tapi kedepannya teman-teman bisa konsisten, bisa menjalankan bisnis yang sekiranya itu gak akan ditinggalkan atau gak kesusahan untuk diri sendiri seperti itu.
0: Iya, dan satu hal sebenarnya kalau ingin memulai bisnis ya, dari yang tadi udah dijelaskan juga, yang menjadi benang merahnya itu adalah melakukan riset juga. Karena kalau kita hanya bermodalkan berani gitu ya, tapi tidak melihat pangsa dari pasarnya seperti apa, strategi kita, kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa, juga susah ya kayaknya ya, kalau cuma hanya dibayangin aja, oh ini, tapi tidak dilihat yang dibutuhkan masyarakat gitu. Oke, kemudian kalau dari Nana, gimana?
3: Oke, sama seperti yang sudah aku katakan tadi ya kak. Jadi awal-awal tuh jujur waktu di invite tuh takut banget, takut cuman dapat sibuknya doang gitu kan. Terus ternyata kita juga nggak seoptimis itu untuk bisa kan di tim sebelumnya Alif dan juga Iza ini lolos pendanaan ya. Belum bisa dipastikan di tahun ini kita juga dapat pendanaan gitu kan. Tapi apa salahnya juga mencoba gitu loh. Jadi terima aja lah gitu.
1: Terus, coba aja.
3: Coba aja, siapa tahu nanti di akhir ada sesuatu yang kita tidak tahu gitu kan. Jadi kayak bismillah gitu.
1: Kalau dari Kak Iza gimana?
4: Kalau dari aku sendiri, jujur aku juga takut ya untuk mulai ini semua. Tapi kalau takutnya tuh nggak kita tempis apa ya, nggak kita hempas gitu, ya kita nggak bakal bisa maju. Jadi kita harus apa ya, manfaatkan peluang yang ada.
0: Betul.
4: Gitu. Jadi apa, di prosesnya itu kita bisa terus belajar juga. Jadi
0: Kita nikmatin prosesnya. Sudah terjawab ya Kak Anissa ya, yang tadi sudah menunggu-nunggu tadi.
1: Jadi memang untuk P2MW ini bisa menjadi salah satu wadah ya buat mahasiswa yang seperti kalian yang sangat kreatif, luar biasa, bisa mengelola, bisa memanage semuanya. Pasti ini kan untuk pendanaannya juga boleh di-spill gak sih sekitar dapat berapa pendanaan?
0: Nominalnya
1: sekitar berapa aja? Sekitaran.
3: Jadi berapa? Untuk kan ada dua kategori ya kak, ada yang awal sama bertumbuh. Kebetulan kami juga bertumbuh, jadi otomatis yang didapatkan ini lebih besar.
0: Ya, dapatnya dua atau dapat yang bertumbuh aja?
3: Bertumbuh
0: aja. Oke, lanjut.
1: Jadi sekitar berapa, biar mungkin teman pre-2 di luar sana yang sekarang mahasiswa juga terpacu nih, oh segitu, oh mau nih aku ikut P2MW tahun depan, coba
2: tahu. Untuk kisarannya yang tahap awal itu dari 10 sampai 15 juta kak kisarannya. Untuk yang bertumbuh ini kisaran 10 sampai 20 juta itu tergantung kita membuat rap juga ya.
3: Oke. Jadi harus pintar-pintar bikin rancangannya sih kak, soalnya nggak semua yang kita ajukan itu di ACC.
1: Oh jadi tergantung rancangannya juga Oke, luar biasa nih, berarti memang tahapannya sekompleks itu Tawam Pre 2. Dan Tawam Pre 2 semoga semoga lancar ya untuk laporannya. Semangat pengerjakannya. Dan Tawam Pre 2 buat kamu yang ingin bertanya, kita masih ada satu segmen terakhir lagi ya.
0: Di segmen terakhir ataupun segmen 3. Jadi untuk kamu yang mau bertanya langsung aja di WhatsApp Pro 2 masih kita tungguin di 081 559 70 89 50. Di sini aja teman Pro 2 masih di Sore Ceria Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya dan juga Pro 2 RRI Sumenep dan pastinya Pro 2 RRI Jember Station.

0: Balik lagi teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di segmen yang terakhir. Betul. Atau di segmen ketiga. Tapi ternyata ada juga yang sudah bertanya ya Dita ya.
1: Langsung dari WhatsApp Pro 2, teman Pro 2, ada 08 sekian-sekian. Ini sepertinya pendengar kita lama ya, teman Pro 2 lama ini. Ada yang bertanya spesifik menyebut nama Kak Alif. Jadi ingin dijawab oleh Kak Alif ya.
0: Kak Alif, khusus Kak Alif nih berarti.
1: Kak Alif, itu gimana cara mendapatkannya dan syaratnya apa aja? Tadi udah disebut ya di awal, apa aja boleh diulang.
2: Baik, untuk syaratnya yang pertama mahasiswa aktif dari sebuah universitas, lalu ada ide, suatu ide inovasi, lalu sesuaikan dengan kategori yang tadi sudah disebutkan, 4 kategori tadi, lalu siap proposal untuk inovasi produk tersebut dan keuangannya.
1: Lalu mendaftar ya.
2: Iya, dan jangan lupa mencari tim.
1: Jadi berapa orang timnya?
2: 3-5 orang.
1: 3-5 orang. Dan jangan lupa mendaftar, kalau enggak di-submit sama aja.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi sudah terjawab ya. Kak, siapa tadi? Yang
1: aduh,
0: sudah
1: kita belum kenalan nanti.
0: Oh,
1: coba
0: belum kenalan. Kita ya, kenalan aja dulu nanti tapi ya.
1: Okay.
0: Nah, ini kita sudah di hampir penghujung program acara Sore Ceria Berjaringan, tapi mungkin yang berkesan banget ini adalah closing statement-nya. Selain tadi sudah berbincang-bincang soal produknya, prosesnya bagaimana, ini pesan dong buat teman Pro 2 ya. Tips buat teman Pro 2 yang ingin memulai bisnis di usia muda. Kalau tips dari salah satu teman-teman Pro 2 ini bagaimana? Kok teman Pro 2? Mereka maksudnya.
1: Ya,
0: bagaimana dari Alif dulu?
2: Baik, closing statement dari saya untuk teman-teman Pro 2. Prestasi itu bukan tujuan akhir, melainkan berani mencoba, lalu dari kerja keras, prosesnya konsisten, dan juga bagaimana cara kita belajar untuk menjadi versi terbaik kita, seperti itu teman-teman.
1: Oh, jadi prestasi bukan akhir ya?
2: Betul, bukan.
1: Itu baru awal justru yang untuk memulai semuanya, karena ini proses panjang tentunya, tidak hanya berakhir sampai di prestasi aja teman Pro 2. Lanjut sebelahnya dari Kak Rana apa nih?
3: Oke, mungkin kalau dari aku manfaatkan apa peluang yang ada. Jadi manfaatkan aja meskipun mungkin banyak takut atau bagaimana untuk apa takut gagal atau bagaimana. Gas aja dah. Bismillah aja. Ya, bismillah. Dengan doa dan kerja keras insyaallah akhirnya
1: insyaallah bisa. Jadi kalau kamu dijauhin temanmu, diajakin, jangan ditolak ya. Itu juga salah satu jalur.
2: Jangan menolak peluang.
1: Nah, jalur peluang dari teman ya. Lanjut dari Kak Iza gimana?
4: Kalau dari aku, jangan takut untuk mencoba karena kita nggak tahu kesempatan mana yang bakal ngerubah hidup kita. Jadi kita harus coba, terus nikmati prosesnya, dan jangan takut untuk terus belajar.
1: Oke, teman Pro 2 itu tadi pesan dari mereka ya. Sepertinya yang dilihat ini kan sepertinya turu dah jadi, toru dah jadi, turu.

0: lagi nih, Toro udah jadi tidur semuanya. Beneran
1: ntar lagi berarti.
0: Ntar lagi kita cobain bareng-bareng kita tidur.
1: Jangan, kita kan masih nemenin sampai jam 7.
0: Nah itu dia. Dan sama Fred 2 makasih banyak deh buat Kak Alif, Kak Nana, Kak Iza yang sudah berbagi di sore hari ini. Semoga lancar, semoga amin, sukses ke depannya, dan juga semoga ada inovasi lagi ya.
2: Siap. Coming soon, stay tune terus.
0: Coming soon, stay tune terus. Nanti semakin banyak lagi inovasinya dan itu juga makin keren juga untuk anak muda Indonesia.
1: Amin.
0: Ya.
1: Kita tunggu next projectnya. Kira-kira apa lagi produk-produk yang bakal
0: aroma
1: dikeluarin?
0: Aroma terapi apa lagi nih?
1: Aroma terapi atau mungkin keluar dari zona nyaman ya, bisa aja.
0: Tiba-tiba ya. Apa tuh?
1: Tiba-tiba apa tuh? Yang pastinya menginspirasi untuk banyak kaula muda ataupun masyarakat Indonesia.
0: Okay. Kita call ulang deh, boleh yang berminat untuk produk Toru untuk menikmati tidurnya. Betul. Biar bisa tidur, bisa dibeli di
1: media
0: mana?
1: Sosialnya.
0: Apa tadi media sosialnya?
3: Oke, okay, untuk Instagram di @toru.icare dan juga di TikTok @by.toru.
0: Itu gitu. Dia Tawam Pre 2 bisa kamu scrolling. Aduh, anak muda mah pasti langsung dapet deh tuh ya. Langsung dicari aja kalau kamu berminat, tenang sudah ada via online ya. Sedia Tawam Pre 2. Jadi langsung aja dicek-cek untuk ke Instagramnya ataupun ke TikToknya.
1: Iya, karena di media sosialnya pun udah lengkap ya teman Pre 2, tinggal langsung masuk keranjang kuning.
0: Oke, okay, thank you ya.
1: Oke, okay, terima
0: kasih. Tawam Pre 2 di luar sana, terima kasih banyak yang udah nemenin kita dari Pre 2 RRI Sumeneb, Pre 2 RRI Madiun, Pre 2 RRI Malang dan juga Pre 2 RRI Surabaya.
1: Dan tentunya aku Vila Karina harus pamit undur diri. Terima kasih.
0: Thank you.
1: Serta juga ada Dita Aulia pastinya tadi ya yang sudah menemani kamu. Aku gak sendiri loh, kan ada dua orang.
0: Iya.
1: Ya, kita kembali lagi di satker masing-masing.
0: Di Pre 2 masing-masing, teman Pre 2 and bye-bye. Thank you.
1: Bye-bye. Thank you.
4: Ajang kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ella, asal Bangkalan, yang saat ini lagi merantau di Pamekasan dan sedang atau baru merintis usaha di Pamekasan. Insya Allah, saya akan membacakan surah An-Naba, juz 30. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan Al-Quran untuk kita semua.

Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 189 sampai 202. Dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan sore ini membawa ketenangan hati, keberkahan, serta menjadi syafaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekalian kami informasikan adzan maghrib akan berkumandang tepat di pukul 17:28. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, jangan lupa siapkan diri ya untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala aktivitas dan ikhtiar kita sepanjang hari ini diterima sebagai amal ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam. Dan daripadanya, Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah Tuhan mereka, seraya berkata, "Jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur."

0: Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun.
0: Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan.

Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun, mereka tidak dapat memberi pertolongan.

Dan jika kamu, wahai orang-orang musyrik, menyerunya berhala-berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu, menyeru mereka atau berdiam diri.

Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu orang yang benar.

0: Dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu lihat mereka memandangmu, padahal mereka tidak melihat.
1: Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin.
0: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
1: Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun.
0: Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan.

Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah.

Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud.

0: itulah obat orang yang beriman. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu, bukankah semua itu di tangan Allah, langsung dia menjadi tenang, itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah, itu enggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Tapi bagi orang mukmin, Allah di hatinya, sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah, otomatis dia menjadi tenang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Dan masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Wah,
2: kita udah jam 6 berarti udah waktunya kita jam belajar nih kan.
1: Iya, nah, untuk kita sekarang, belajar.
2: Acho. Kita belajar apa nih ya?
1: Nihao ma.
2: Arab.
1: Kok Arab sih Ari Ali bukan bahasa Madura. Alif.
2: Oh iya benar tuh. Dama ama gitu. Ya, jadi kita akan belajar bahasa Mandarin.
1: Bahasa Mandarin ya, guys.
2: Tapi sebelum itu kita pastinya kasih apa nih,
1: hal-hal yang unik.
2: Unik. Pastinya kita akan sampaikan juga di Mandarin ya, pastinya.
1: Nah, ya apa karena sebelum belajar pasti yang namanya belajar itu di pikiran kalian udah tersugesti. Aduh, berat.
2: Tulisan lagi,
1: baca lagi.
2: Hitung-hitungan ya lagi kan? Gitu kan.
1: Tapi kali ini kita mau nge-refresh dulu pikiran kalian, mau sugesti kalian nih bahwa belajar itu enggak selalu membosankan. Kadang ada hal-hal yang unik nih yang perlu kita tahu, ya kan, Lip?
2: Betul, karena seperti yang akan kita bahas kali ini.
1: Apa?
2: Ya, itu ada namanya tren anak muda di Cina ini yang memilih itu hidup santai aja gitu kan.
1: Tapi tetap ada tujuannya dong.
2: Nah, nama trennya ini adalah teman muda itu namanya Tangping.
1: Tangping kenapa? Nah, ini memang iya sih. Kalian-kalian pasti pernah ngerasa capek karena harus terus ngejar nilai yang bagus, karir impian, ekspektasi orang tua, keluarga.
2: Kalau di Cina tuh beda nih fenomenanya, teman berdua. Yang mana nih sempat viral sih kemarin. Yang mana itu namanya tuh Tangping, atau kalau diterjemahkan tuh secara ininya, secara harfiah ya, secara harfiah tuh rebahan atau berbaring datar.
1: Ah, ini hobiku.
2: Tiduran. Sama ini mah. Kita udah kalau udah capek pulang tuh udah rebahan aja.
1: Rebahan aja ya.
2: Ini ya, kita sama nih trennya, tren ini juga ya.
1: Sama juga kok di Madura ya, kayak gitu juga ya. Karena tapi, kita memang sesaudara, Lip.
2: Sama tadi ya. Nah, tapi juga kita jangan salah paham dulu teman-teman. Yang mana Tangping ini bukan berarti malas ya. Kita tuh gak ngapa-ngapain, gak mau kerja atau gimana. Tapi istilah ini menggambarkan pilihan sebagai anak muda di Cina ini untuk tidak lagi ngejar persaingan hidup yang terlalu melelahkan gitu. Dia nggak mau mikirin dunia gitu. Udah kayak ya udahlah santai aja. Kalau kamu mau duluan ya monggo gitu. Kalau kamu mau naik ya silakan. Nanti aku mah nanti aja gitu ya.
1: Jadi istilahnya mereka milih hidup lebih sederhana, bekerja secukupnya, selayaknya.
2: Betul.
1: Ya, tidak memaksakan diri untuk apa
2: harus
1: ya?
2: Harus sempurna, harus kayak ini harus kerja banyak nih hari ini harus
1: iya, istilahnya kayak ngejar sesuatu atau beli sesuatu di teman perdua, nikah cepat atau ngejar gaya hidup yang serba wah.
2: Sekarang
1: gitu
2: kan,
1: ya.
2: Namanya juga internet, apa zaman-zaman digital cepat semuanya. Tapi dia
1: benar.
2: Di fenomena ini muncul karena tekanan hidup yang tinggi juga ya, dan
1: benar.
2: Juga persaingan pendidikan, sulit nyari kerjaan di sana gitu. Dan hingga biaya hidup mereka tuh yang terus meningkat gitu.
1: Betul.
2: Loh. Karena pemicunya adalah budaya kerja yang istirahat tuh 9-9-6, yaitu kerja dari jam 9 pagi.
1: 9 pagi,
2: sampai
1: pulangnya jam
2: 9
1: malam.
2: Waduh. Dan selama 6 hari itu dalam seminggu. Waduh. Kalau kita anak muda, apalagi aku Gen Z ya, wah. Dari jam 9 pagi sampai 9 malam.
1: Apalagi aku Gen Milenial. Ini memang iya sih ya teman berdua, sebagian anak muda ini ritme seperti itu dianggap menguras tenaga banget. Banget ya
2: banget.
1: Dan membuat keseimbangan hidup ini terganggu. Ya betul. Karena itulah sebagian yang memilih di menjalani hidup yang lebih tenang dan fokus pada kesehatan mental serta kebahagiaan pribadi. Kalau Ria sendiri sih ya, Lip,
2: ya,
1: kebahagiaan pribadiku ya cuma 2-1.
2: Itu sama sih. Itu namanya dopingnya.
1: Dopingnya.
2: Kita butuh istirahatnya.
1: Butuh istirahatnya. Dopingnya itu tetaplah nomor satu itu ya.
2: Iya, tapi juga kita tuh itu pilihan ya. Kita mau menjalani hidup tuh sebenarnya pilihan.
1: Kalian sendiri.
2: Sebenarnya enggak ada yang kita kejar kok di dunia ini. Mau kita santai aja ya, kita nyantai bisa gitu. Enggak ada yang harus kita kejar banget.
1: Benar.
2: Sekali lagi ini cuma dunia. gitu.
1: Tapi memang iya ya. Ada juga yang khawatir nih kalau terlalu banyak orang memilih berhenti mengejar. Katanya sih dampaknya bisa mempengaruhi produktivitas, iya, dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
2: Betul. Jadi ini ada pro kontranya juga ya di sana ya, karena nggak selamanya satu tren ataupun satu kebiasaan itu langsung diterima yep. semua orang, karena pemikiran setiap orang itu beda-beda ya persepsinya.
1: Betul banget ya teman Pro 2. Tapi kembali lagi lah ya, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil nih ya Lip, bukan berarti ikut-ikutan rebahan. Betul. Ya terus-terusan nih. Tapi yang penting nih buat kalian menyadari bahwa mengejar mimpi juga harus diimbangi dengan menjaga kesehatan fisik, terutama mental. Betul. Kamu
2: ambisi itu penting, tapi nah. jangan sampai buat kita tuh lupa istirahat dan menikmati hidup teman berdua.
1: Yep, betul.
2: Tapi ya, untuk anak muda sih cocok sih ya, untuk kita cari pengalaman, cari ilmu terus, jangan rebahan doang.
1: Ada Lip, istilah gaulnya sekarang.
2: Apa tuh?
1: Apa sih? Apa tuh Lip?
2: Apa sih namanya?
1: Itu Lip. Apa kalau istilahnya tuh kita
2: freelance
1: kayak, bukan atau apa enggak nih? Kayak istilahnya tuh kamu lagi diet gitu loh. Kamu sudah ngejalanin diet itu selama berbulan-bulan, terus kamu enggak ada salahnya tuh sesekali lah makan.
2: Oh, cheating. Cheat day.
1: Ya, istilahnya makan makanan kayak mie ayam lah, bakso lah.
2: Iya, gitu loh. Jadi betul juga, karena kita masih muda, enggak apa-apa kita cari pengalaman, kita belajar kemanapun. Tapi ingat juga untuk istirahat. Nah, kita ada waktunya untuk stop dulu sehari. Pikiran tuh enggak isinya enggak cuma itu doang.
1: Iya, kadang memang iya sih Lip. Anak-anak zaman sekarang itu maunya tuh hidup kita tuh bervariasi. Enggak cuma ini aja gitu, monoton gitu ya. Kelihatannya juga monoton banget ya.
2: Tapi ada juga yang mereka pengennya instan gitu.
1: Iya, betul. Tapi betul, jangan harus, karena hal-hal yang instan pasti mengorbankan sesuatu yang lebih dalam.
2: Betul.
1: Yap. Jadi tetap teman Pro 2 tetap seimbang hidupnya. Santai-santai boleh, tapi tetaplah kejar impian kamu setinggi langit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2, sebelum kita ke materi jam belajar kita hari ini, di sini Ria mau spill beberapa informasi beasiswa nih teman Pro 2. Ada beasiswa AWS AI Academy oleh Amazon Web Services AWS untuk masyarakat Indonesia nih tanpa batas umur ya teman Pro 2. Deadline-nya sampai 25 Desember 2026. Masih lama ya. Jadi bersama decoding yang membuka program beasiswa AWS AI Academy 2026 ini untuk meningkatkan kompetisi talenta Indonesia di bidang AI development ya. Beasiswa pelatihan coding gratis ini juga dibuka untuk level dasar hingga mahir dan dapat diikuti oleh semua umur. Apa sih itu AWS AI Academy? Nah, ini dia merupakan program beasiswa yang diselenggarakan oleh Amazon Web Services. Dan di coding ditunjukkan bagi masyarakat Indonesia yang pengen meningkatkan kompetisi dalam bidang AI development dalam rangka mencetak developer atau programmer Indonesia dalam bidang AI ini yang siap bersaing secara global ya teman Pro 2. Nah, di program ini juga para peserta bakal belajar secara online dan juga mandiri dengan memanfaatkan forum diskusi dalam setiap modul belajar nih, sekaligus mendapatkan dukungan tambahan melalui tim fasilitator yang berpengalaman. Nah, sejak di tahun 2021 ya, AWS ini terus berinovasi dan juga memberikan dampak positif yang lebih luas lagi. Dan sebanyak 336.000 lebih nih peserta dari seluruh Indonesia udah menjadi penerima manfaat beasiswa AWS. Dan sebanyak 61.000 lebih lulusan udah lahir yang menjadi calon talenta digital berstandar global loh guys. Nah, ini ada kabar baiknya nih di tahun ini, AWS AI Academy yang membuka kuota sebanyak 40.000 peserta loh guys. Jadi kalian bisa daftar di secara online ya teman Pro 2 di laman resminya mereka, dan bisa daftar juga secara mandiri dengan jadwal yang dapat diatur secara jadwal sendiri, jadwalnya juga fleksibel ya teman Pro 2. Dan peserta kalian nih yang mau jadi peserta bisa memanfaatkan forum diskusi di setiap modul belajar, sekaligus dapetin dukungan tambahan nih melalui tim fasilitator berpengalaman di bidangnya. Jadi modul pembelajarannya dapat diakses dari mana aja dan kapanpun selama 24 jam menggunakan modul belajar dari decoding ya teman Pro 2. Keuntungan mengikuti program ini apa sih? Yang pertama, seluruh materi kelas dapat diakses secara gratis tis ya teman Pro 2. Yang kedua, teknologi terbaru hadir dalam bentuk materi pembelajaran. Ketiga, kurikulum pembelajarannya berstandar industri global. Yang keempat, peserta bisa belajar secara fleksibel kapanpun dan dimanapun secara mandiri ya. Yang kelima, menambah jejaring dengan talenta digital lainnya di tanah air. Yang keenam, mendapatkan sertifikat kelulusan atau kompetensi yang diakui industri. Tersedia juga sesi code review dan juga forum diskusi interaktif pada semua level kelas ya teman Pro 2. Yang kedelapan, tersedia bimbingan mentor serta fasilitator expert dan level kelas menengah dan juga mahir. Dan yang terakhir nih, implementasi kemampuan peserta melalui hackathon ya teman Pro 2. Materi pembelajarannya juga banyak banget nih teman Pro 2. Jadi kalian bisa daftar ya, persyaratan-persyaratannya dipenuhi paling lambat 3 November nih teman Pro 2 ya, untuk yang kelas level mahir nih teman Pro 2. Dan untuk yang kelas level menengah paling lambat 28 Agustus. Dan peserta yang wajib di level dasar atau pemula nih di 19 Juni. Wow, udah lewat ya guys. Gak apa-apa lah ya teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian nih yang tertarik sama beasiswa ini, tinggal cari aja informasi resminya mereka di laman resminya mereka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Ya, yeah. Teman Pro 2, waktunya kita belajar.
2: Pastinya dong, kita harus tetap semangat. Karena walaupun ini jam berapa sudah, mau jam 7, tapi kita harus tetap semangat.
1: Harus semangat dong ya.
2: Sambil rebahan kita dengerin.
1: Ya, gak apa-apa lah ya. Dan ini Lin Lause akan ngasih materi tentang pola angka dari angka 11 sampai 99. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng.
3: Hai semua, kembali di sesi bahasa Mandarin lagi bersama saya Lin Lause. Jintian doman jishu shangka. Kita akan melanjutkan pelajaran lagi. Nah, hari ini kita akan belajar shuze, hanyu shuze, angka dalam bahasa Mandarin. Diar bufan, bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar angka 1 sampai 10, dan kalau kamu benar-benar mempelajari latihnya untuk juga mengucapkan, kamu sudah pasti bisa dong ya. Hari ini kita akan belajar angka 11 sampai 99. Wah, kayaknya banyak banget deh ya. Tapi enggak kok, 11 sampai 99 ini ada polanya. Jadi gampang banget untuk kamu bisa pahami nanti. Pertama, ayo kita ingat-ingat dulu 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Itu urutan dari angka 1 sampai 10. Nah, sekarang di angka 11, polanya adalah 10 dengan 1. Itu akan menjadi 11. Maka kita ucapkan angka 10 dan 1. 11, 12, 13, 14. Nah, kalau teman-teman ingat pola ini, berarti ketika kita akan mengucapkan angka di belasan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 19, maka angka 10 kita ucapkan lebih dulu, baru setelah itu angka berapa yang akan menunjukkan identitasnya. Kalau 11 berarti 10 dan 1, Sheyi. Kalau 12 berarti 10 dan 2, Sheer. Kalau 13, 10 dan 3, Shesan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengucapkan angka 17? Berarti yang harus kita ucapkan adalah 10 dan 7. 10, 7, Sheqi, Sheqi. Gimana? Gampang kan? Ayo kita ucapkan secara berurutan. Sheyi, 11. She'er, 12. She'san, 13. She'si, 14. She'wu, 15. She'liu, 16. She'qi, 17. She'pa, 18. She'jiu, 19. Bagaimana cara mengucapkan 20? Perhatikan, 20. 2. Setelah itu, ucapkan kata 10. 2, 二, 10, 十, 20, 二十, 二十, 20. 30 berarti angka 3 kita ucapkan terlebih dahulu, baru setelah itu 10. 三十, 三十. 40, 四十, 四十. 50. 五十，五十，六十，六十，七十，七十，八十，八十，九十，九十。Bagaimana cara mengucapkan 91? Polanya adalah 91. 90 tadi kita ucapkan dengan jiu she 1 i 91 jiu she i jiu she i 92 jiu she er jiu she er 93 jiu she san jiu she san 94 jiu she si 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99. Nah, menurut kamu bagaimana cara mengucapkan 21, 22, dan 34 dalam bahasa Mandarin? Kalau kamu sedang mendengarkan melalui platform media sosial, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terus semangat belajar, xixi tajia, zaijian.
1: Xiexie Lin Laose. Wah, ini kita belajar satu materi baru lagi. Betul. Nih ya, tempat Pro 2. Dan jam belajarnya udahan dulu ya, karena kita harus pamit undur diri.
2: Karena kita sudah menemani dari jam 3 sore, bukan jam 3 dini hari.
1: Jangan lah, Liv. Nanti suaraku malah batukku malah makin jadi.
2: Makanya untuk teman Pro 2 yang sudah nemenin kita, dengerin kita.
1: Iya, di sore ceria.
2: Semoga dapat apa? Semoga dapat berkahnya sih. Dapat ilmunya juga,
1: dapat infonya. Dapat pandangan juga ya, teman Pro 2. Aku mau kemana nih?
2: Dan juga teman-teman Pro 2 semoga diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Termasuk penyiarnya juga nih.
1: Amin.
2: Gitu.
1: Iya, bukan cuma kesehatan badan tapi sehat juga dompet, bankingnya semuanya sehat
2: semoga
1: sehat
2: ya. Dapat bonus juga.
1: Amin ya. Aduh, amin yang paling kenceng ya teman Pro 2. Okay. Well, udahan dulu ya, tapi jangan kemana-mana dong, karena kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Karena
2: host kita Kak Oza
1: ya teman Pro 2, guestarnya
2: tuh Kak Mita Palupi.
1: Nah, ini abis MLC kita bakalan lanjut dong ke Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in di 94,6 RRI Pro 2 FM.

0: Music Lancer.
1: Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Masih di Music Live Chat, teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
2: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siamanya Mita the Virgin nih, kalau boleh tahu.
2: Waduh. Harapannya sih siapanya ya.
0: Iya.
2: Sayangnya enggak, tapi
0: Mita, apa kabar Mita?
2: Baik, Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
2: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
2: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya gak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
2: Ya, main bola
0: ada,
2: ya?
0: Ada blasterannya gak sih? Ada turunannya gak sih?
2: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
2: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
2: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
2: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
2: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
2: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
2: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
2: Jogja.
0: Bukan.
2: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
2: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
2: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
2: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar, tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya. Terus yaudah deh, genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
2: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Cover-cover, nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers, dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
2: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
2: sih,
0: itu.
2: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
2: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu.
0: Oh,
2: kan. Jadi ya udah,
0: bocah Paramore dia.
2: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William,
2: Parahoy, ya kan? Parahoy.
0: Ini ya I ya, ya I. Ya I kan Paramore juga tuh.
2: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
2: Waktu
0: Only
2: itu,
0: Exception.
2: Iya.
0: Dikit dong, boleh dong. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget, dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
2: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya, komen apa namanya?
2: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh gak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
2: Coba ya. You are the only exception, but you are the only exception.
0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover?
2: Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya, genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu?
2: Salah satunya ya.
0: Terus?
2: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day tuh juga
0: Green
2: aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
2: Cowok.
0: Oke.
2: Okay. Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
2: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
2: aku sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon 7, maksudnya yang saat itu lagi boomingnya apa.
0: Happening aja ya.
2: Cuman memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
2: Nah, ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
2: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada teman aku yang kayak, "Eh, ayo dong isi lagu gue," gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa temannya namanya?
2: Ada deh teman aku.
0: Oh, gitu. Teman lama.
2: Teman lama.
0: Oh, berarti
2: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
2: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
2: Nggak tahu juga terus. Saat itu kayak ayo kita collab gitu kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri,
2: bikin
0: berarti?
2: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
2: Jadi udah bikin lagu. Satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget, tapi aku repost-repost gitulah. Nah, habis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
2: lah.
0: Itu genrenya apa?
2: Alternatif juga sih. Iya, aku rilis nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
2: kan
0: aja lah ya.
2: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget, Kak. Jadi
0: di... Ini udah di lagu sendiri nih. Udah
2: lagu
0: mulai
2: sendiri,
0: rame.
2: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
2: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus.
2: Aku disuruh bertapa. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
2: Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
2: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang?
2: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
2: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
2: gitu.
0: Project itu sama mereka berarti ya?
2: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya?
2: Gitu kak.
0: Wow, luar
2: seru
0: biasa
2: banget.
0: Karena teman berdua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
2: Amin.
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
2: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru mm-hmm. banget ini. Apa istilahnya kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah, nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena temen aku sakit lah saat
0: jadi itu. Dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah, aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya mereka udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan.
1: Betul.
0: Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau Zah ada kenangan tersendiri nggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis, bener. Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh,
1: iya, Bandung.
0: Keren. Bener. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: tak bisa lupa gitu
1: lah. Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak yang masuk diri? Karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua gak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin.
1: Apa kak? Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Cimbeleit.
0: Cimbelut.
1: Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya notasi.
1: Notasi.
0: Ya, udah sama chord gitu. Hmm. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke. Okay.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot
1: sih. Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Masih di Musik Lab Chat 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malupe. Hey. Hey. Vita.
1: Ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana, Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zah udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih Rev ya.
1: Jadi Rev memang sedikit ya berarti ya?
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: for Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Masih di RRI Pro 2 Sumeneb bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan sebelum itu kita ke info Pro 2 dulu ya. Dan ini ada narasumber setelah info Pro 2, ada Kak Widayanti. Beliau ini teman Pro 2 dari Ketua Komunitas Kata Bintang yang akan ngebahas topik menguatkan literasi anak negeri. Oke, di info Pro 2 dulu yang pertama, Komandan Kodim 0829 Bangkalan, Letkol Infantri Dwi Heru Santoso yang mengingatkan seluruh prajurit, pegawai negeri sipil dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 28 Kodim Bangkalan untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Dan himbauan ini teman berdua disampaikan di hadapan 689 peserta dalam acara pengarahan pembinaan personel dan silaturahmi keluarga besar Kodim Bangkalan di Gedung Rato Epu Kabupaten Bangkalan Rabu kemarin. Dan isu literasi digital dan etika bermedia sosial ini menjadi sorotan utama dalam pengarahan tersebut. Bahkan Dandim menegaskan teman berdua bahwa di era digital saat ini, setiap prajurit maupun anggota keluarga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga citra diri dan institusi. Maraknya arus informasi di ruang publik menuntut seluruh jajaran agar lebih teliti dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu liar yang beredar. Dan selanjutnya teman berdua, info perdua yang kedua, Kapolresta Sumeneb bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menghadiri peluncuran sekaligus penyuluhan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Giat tersebut diususkan bagi seluruh pabrik tembakau dan buru tani tembakau yang berlangsung di PR Bumi Tama Blempengan Dusun Angsana, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng pada Rabu kemarin. Dan yang terakhir teman perdua, kita beralih ke info dunia olahraga. Timnas Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia Woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan Merah Putih mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu, tepatnya di negara Malaysia. Selain itu, skuad Merah Putih berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori Yacht. Dan capaian ini, kategori Yacht berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyambut 1 medali emas tambahan. Jadi, 4 medali emas senior ini diraih dari nomor tim Fairway Putra serta ganda Fairway Putri. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan Fairway Putri dan juga tim Stroke Putri. Jadi itu teman Pro 2 ya, untuk keseluruhan info Pro 2 malam ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Welcome back lagi bareng Sandri di RRI Pro 2 Sumeneb bareng Kak Wida juga malam ini sebagai narasumber kita malam ini teman Pro 2 yang akan ngebahas tentang menguat literasi anak negeri. Dan Kak Wida Yanti ini dari Ketua Komunitas Kata Bintang. Selamat malam Kak Wida.
2: Selamat malam Kak Sandri.
1: Udah bisa menyempatkan waktu untuk datang langsung ke RRI Pro 2 Sumeneb. Selamat malam. Dan sebelum kita lebih jauh nih Kak ya, boleh dong Kak Wida ini ceritain tentang Komunitas Kata Bintang. Ini komunitas apa gitu Kak?
2: Oke, Komunitas Kata Bintang itu merupakan sebuah komunitas literasi ya, yang ada di Kabupaten Sumeneb. Anggotanya dari Sumeneb dan juga luar Sumeneb. Bahkan anggota kita juga ada yang dari Surabaya. Kemudian rata-rata kita itu adalah guru. Tetapi banyak juga yang di luar keguruan seperti ibu rumah tangga, pengusaha dan lain sebagainya. Jadi pada intinya Komunitas Kata Bintang itu adalah komunitas yang berisi orang-orang yang berminat dalam bidang literasi, baik itu menulisnya maupun membacanya.
1: Kalau boleh tahu total berapa sekarang Kak Wida?
2: Anggotanya.
1: Anggotanya.
2: Ya, kita kan istilahnya ada anggota aktif dan anggota pasif kayak gitu. Jadi kalau anggota aktifnya itu sekitar 60 yang memang sudah ada di grup. Yang pasif itu siapapun yang berada di luar ini yang kemudian secara misalnya ada event itu ya, jadi mereka juga bisa terlibat bersama kami.
1: Iya. Tapi yang aktif sekarang 60.
2: 60
1: yang aktif.
2: Iya, betul.
1: Oke. Jadi misalkan kalau misalkan teman Pro 2 atau anak muda Gen Z sekarang atau Sandri juga kan itu, tapi untuk perempuan ya Bu ya.
2: Enggak, bebas.
1: Bebas.
2: Iya.
1: Cowok cewek bebas.
2: Cowok cewek.
1: Anak bebas. Muda tua.
2: Anak muda tua, kakek nenek sama aja.
1: Well, berarti welcome gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Jadi gimana caranya Bu kalau misalkan ada nih teman Pro 2 pengen gabung ke Komunitas Kata Bintang ini gitu.
2: Jadi intinya begini, kita di komunitas itu memang welcome bagi siapapun yang ingin belajar, bahkan yang memang sudah punya kemampuan menulis misalnya. Jadi siapapun itu, dan kita punya penerbitan, jadi teman-teman yang mau menerbitkan karyanya kita fasilitasi. Teman-teman yang juga ingin belajar bagaimana menulis yang baik, kita juga fasilitasi itu.
1: Tapi poin pentingnya dalam komunitasnya apa Bu? Menulis?
2: Menulis dan membaca. Jadi kita sediakan ya sediakan buku karyanya, kemudian juga fasilitasi murid-murid kita yang untuk lomba baca, untuk menggiatkan membaca di Kabupaten Sumeneb ini.
1: Oke. Nah, kalau yang melatar belakang ini Bu, komunitas ini berdiri apa Bu?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu.
2: Sebenarnya kita berangkat dari kegelisahan yang sama gitu ya. Kita punya kemampuan di bidang literasi tetapi tidak punya komunitas. Jadi di latar belakangnya dengan itu kita kemudian berkumpul membuat sebuah komunitas yang ayolah kita berjalan bersama. Kita yang punya kemampuan saling menggandeng teman-teman yang baru belajar. Kayak gitu. Jadilah Komunitas Kata Bintang itu teman-teman yang kemudian yang baru ingin belajar. Jadi kita fasilitasi di situ. Yang kemudian punya kemampuan juga mengajari yang tidak yang baru belajar dan begitu lainnya, kita menularkan kepada anak-anak kita dan juga murid-murid kita di sekolah karena rata-rata kan kita guru gitu. Jadi bagaimana kita menggiatkan literasi di Kabupaten Sumeneb itu tujuan utamanya yang menjadi latar belakang bagaimana komunitas kita berdiri.
1: Oke, berarti enggak usah sungkan-sungkan ya, Bu.
2: Iya, enggak usah sungkan.
1: Kalau misalkan ada anak muda terus untuk mau join tapi ngelihat wah ini kayaknya udah anggap tanda kutip udah anggaplah tua-tua gitu.
2: Ya enggak.
1: Jadi enggak usah sungkan-sungkan gitu ya.
2: Enggak usah sungkan-sungkan.
1: Join aja berarti.
2: Iya, dan kita juga tidak mengikat gitu. Artinya ketika gabung dengan kita harus begini, harus misalnya harus berkarya sekian-sekian, enggak, tidak ada ikatan dalam hal literasi kita kayak gitu.
1: Intinya yang mau belajar aja gitu Bu ya.
2: Iya, dan belajar dan juga nulis bareng kayak gitu. Pokoknya kan kita kadang pasang surut ya semangatnya.
1: Betul.
2: Jadi dengan bersama di komunitas ini bagaimana kita yang semangat kita sudah kendor bisa bangkit kembali. Jadi kayak gitu, gak ada target-targetan tertentu. Tapi setiap tahun kita selalu mengadakan apresiasi pada karya kita lewat selebrasi karya.
1: Oke, kalau boleh tahu total berapa sekarang Bu?
2: Kalau karyanya sudah lebih dari ratusan gitu.
1: Berarti dikumpulkan?
2: Ya,
1: dikumpulkan. Siapapun yang membuat entah itu cerita apalah, cerpen dan sebagainya gitu.
2: Iya betul. Jadi kita kumpulkan dalam bentuk buku, baik itu buku solo maupun buku antologi. Okay. Dan penerbitnya pun kita merdeka, tidak harus di Kata Bintang sendiri. Tetapi bagaimana misalnya ada penerbit lain yang misalnya ada event tertentu, ya kita serbu gitu, saling menyemangati. Ayo di sini ada event, di penerbit ini ada event, mari kita serbu.
1: Saling gitu. Saling support lah gitu.
2: Iya ya. Betul sekali.
1: Sandi tadi sedikit kaget gitu mendengarnya Bu, ada di luar Sumenep.
2: Ya ada, karena kita kan basicnya itu di WA ya, jadi bertemunya di WA karena kita sama-sama punya kesibukan masing-masing. Okay. Jadi keseringan itu kita berkumpulnya lewat WA. Jadi menulis bareng ya udah kita ada info menulis bareng, nulislah bareng.
1: Ayo gitu ya. Dirangkul gitu.
2: Dirangkul, Bu. Tidak harus di Sumenep, jadi di luar daerah Sumenep pun kita bisa terima. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah pastinya dalam komunitas ini seperti Kak Wida katakan pasti ada namanya yang kebosanan.
2: Iya.
1: Gitu. Nah, sebagai ketua komunitas Kata Bintang, ini gimana caranya Kak Wida untuk mensupport apa ya, mengusir kebosanan itu dalam komunitas Kata Bintang gitu.
2: Iya.
1: Tapi pernah sorry Bu, tapi pernah enggak yang ada yang ngusul, "Kak, saya udah bosan nih, Kak," gitu.
2: Iya, enggak ada bahasa seperti itu tuh. Cuman kita kan sudah paham kalau sudah lama enggak nulis berarti dia ada kemandekan gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan memang tidak bisa dipaksakan karena nulis itu ya enggak kemudian
1: nggak ada paksaan
2: kayak itu. Jadi kalau memang dia lagi nggak mood, jadi nggak bisa. Jadi intinya siapapun yang sudah punya karya, kita share di grup, kita berikan support, apresiasi. Jadi barangkali itu kemudian yang selama ini sudah malas bangkit kembali.
1: Betul.
2: Terutama yang kabar-kabar baik, misalnya teman-teman kita tulisannya diterbitkan di penerbit ini dengan fee tertentu, nah itu kan penyemangat bagi kita.
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Yang malas itu akhirnya bisa bangkit kembali gitu.
1: Oke, jadi itu teman berdua ya, sedikit kita mengorek tentang komunitas Kata Bintang. Jadi buat teman berdua yang mempunyai skill tentang menulis, entah itu bebas ya Bu ya, bebas. Cerpen, puisi dan sebagainya, intinya yang menulis karyanya deh, gabunglah di komunitas Bintang. Ini tempatnya di mana Bu? Kalau tanda kutip misalkan kantornya di mana?
2: Oh iya, karena kita basicnya di rumah masing-masing ya. Tapi kalau tempat ngumpulnya biasanya di rumah saya di Sarongki, di perumahan Royal Wiraraja.
1: Oh, jadi, yang timur jalan yang
2: iya,
1: baru.
2: Betul, iya, yang baru.
1: Oke, berarti teman perlu kalau misalkan mau gabung langsung ke rumahnya.
2: Enggak, tinggal chat aja. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang offline gitu, kita butuh bertemu, biasanya bertemu di sana.
1: Oke.
2: Kayak gitu.
1: Sosial medianya apa nih, Bu? Pasti ada kan di Instagram, di TikTok, bolehlah spill.
2: Iya, Kata Bintang.
1: Berarti cuma tulisan Kata Bintang.
2: Iya, tinggal dicari di Facebook, Instagram, di TikTok juga ada kita di situ.
1: Profilnya apa, Bu? Takutnya Kata Bintang ada yang banyak gitu loh, Bu.
2: Profilnya gambarnya bintang, Kata Bintang.
1: Ya. Nah, coba Sandi searching di Bu ya. Sandi pancing mau dikasih ke teman perdua nih Bu. Soalnya gini teman perdua, Sandi juga mengajak kalian untuk nonton bareng di live kita di RRI Perdua Sumenep. Jadi yang mau bertanya-tanya silakan aja langsung ya. Untuk teman perdua yang misalkan mau bertanya tentang komunitas ini boleh. Ntar, Sandi mau searching dulu teman perdua. Di ini ya, di aplikasi TikTok, biar teman berdua yang nonton bareng biar tahu tentang komunitas ini, Kata
2: Bintang.
1: Bintang.
2: Iya.
1: Kata Bintang. Oke. Profilnya. Boleh saya ini, Bu? Boleh saya deketin ke kamera, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Di sini, Bu. Kan kameranya ada nih, Bu.
2: Iya, bentar.
1: Jadi itu teman perdua ya, kita spill dulu komunitas ini, yang mau kipuin boleh langsung Kata Bintang ya, buat para yang suka-suka nulis.
2: Profilnya
1: gitu.
2: Begini.
1: Boleh ke kamera Bu?
2: Iya.
1: itu, oh tulisan Kata Bintang ya, boleh saya pinjam Bu?
2: Iya boleh.
1: Maaf Bu.
3: Maaf ya Bu ya?
2: Iya, enggak apa.
1: Oke, ini teman perdua, jadi buat teman perdua yang mau ini. Ini ya, agak ini ya. Ya pokoknya Kata Bintang lah. Ada tulisan katanya merah, bintangnya ada background putih gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, teman berdua. Nah, ini lagi Bu. Yang Sandri pengen tanya tentang komunitas tentang masalah literasi kan ya?
2: Iya.
1: Mendengar kata literasi, Bu. Banyak anak muda yang apa ya, yang langsung kepikir soal membaca buku. gitu Bu ya. Mm-hmm. Nah, sebenarnya literasi ini sesederhana atau seluas apa sih Bu?
2: Ya, sebenarnya literasi itu sangat luas ya, bukan hanya membaca, bukan hanya membaca buku saja. Intinya sebenarnya literasi itu melatih kepekaan kita. Jadi secara yang dasar-dasarnya itu memang membaca, membaca tulisan. Tetapi pada akhirnya literasi itu bertujuan untuk bagaimana menjadikan orang itu semakin peka, membaca yang tidak terlihat. Contoh, ketika misalnya ada lampu merah ya kan di lalu lintas, itu kan tidak ada tulisannya. Tetapi ketika kita sudah literat memahami itu, kita tidak perlu ada tulisan, kita sudah paham lampu merah ya berhenti. Atau ketika ada sampah yang berserakan, itu kan ada bahasa yang kita baca tapi tidak terlihat. Jadi ketika melihat sampah, orang yang literat itu langsung mengambilnya dan meletakkan di tempat sampah. Tetapi yang tidak literat artinya kurang peka, ya dibiarkan aja, bahkan dicarikan temannya di tempat yang berserakan itu.
1: Gitu.
2: Jadi intinya lebih luas lagi bagaimana seseorang itu yang literat itu akan menjadi semakin peka membaca yang tidak tertulis.
1: Ya. Cara contohnya itu sampah yang berserakan gitu loh Bu ya.
2: Itu kan ada tulisannya sebenarnya yang tidak kita lihat. Kalau ada sampah yang berserakan maka harus kita ambil dan meletakkan ke tempat sampah. Kayak gitu.
1: Berarti kalau menurut sendiri pribadi literasi ini begitu sangat luas dan ya bebas dalam hal apapun gitu ya.
2: Iya betul. Seperti ketika saya lihat Kak Sandri misalnya ya, hari ini raut mukanya agak muram dari sebelumnya. Itu kan sudah ada tulisan sebenarnya yang bisa kita baca. Jadi yang peka itu menanyakan, "Dek Sandri kenapa hari ini?" gitu ya. Jadi bagaimana bagaimana kepekaan itu lebih terlatih lagi kalau di literasi.
1: Berarti bukan cuma untuk menuntut literasi ini kepada ke dalam penulisan gitu ya.
2: Iya betul. Bukan hanya buku yang kita hadapi, tapi bagaimana lebih luas lagi di kehidupan kita sendiri kayak gitu.
1: Jadi itu teman berdua ya. Jadi kata literasi itu begitu sangat luas seperti bumi kita. Terus kalau anak muda sekarang bagaimana nih kondisi minat baca atau budaya literat ini di kalangan anak muda saat ini, khususnya di Sumenep gitu?
2: Iya, kalau kita perhatikan ya, di terutama kalau kita lihat di sekitar kita saja, itu memang sangat rendah ya. Daya bacanya juga sangat rendah, minat bacanya juga sangat rendah. Bahkan di sekolah-sekolah itu makanya ini selalu digalakkan, kegiatan literasi di sekolah-sekolah karena memang perlu dipaksa untuk mereka terbiasa untuk membaca. Itu ya.
1: Berarti efek sosial media, gadget ini berpengaruh ya, Bu?
2: Iya, sangat berpengaruh. Jadi memang kita penggiat literasi kan bukan cuma di Kata Bintang ya, di Sumenep itu banyak. Dan kita alhamdulillahnya di 2 tahun terakhir ini kita bersatu. Sama komunitas literasi itu kita bersatu bagaimana memperjuangkan dan menggerakkan literasi di Kabupaten Sumenep yang memang betul-betul butuh perjuangan banget. Betul-betul kita effort yang sangat tinggi untuk membuat mereka terpancing untuk minat bacanya meningkat, daya bacanya juga meningkat kayak gitu.
1: Sosialisasi pernah nggak dari komunitas Kata Bintang?
2: Ya memang.
1: Ke sekolah-sekolah
2: ya,
1: gitu.
2: Kita kan memang kalau misalnya ada event tertentu di sekolah, kita memang hadir di situ untuk melakukan sosialisasi maupun pendampingan bagi anak-anak didik kita, terutama memang murid-murid kita sendiri kayak gitu. Di sekolah masing-masing kita menjadi penggerak paling tidak di lingkungan terdekat kita, baik di keluarga maupun di sekolah-sekolah.
1: Tujuan utamanya apa nih? Tujuan nomor satunya ini di SMP?
2: Enggak, SD? Sama aja, kita kan berjenjang, ada yang di guru SD, ada yang guru SMP, ada juga. Jadi di SMA, bahkan di dosen kita anggotanya juga ada. Jadi yang dosen bagaimana menggerakkan literasi di kampusnya, di mahasiswanya. Ya, jadi tidak kemudian spesifik di SD, tidak.
1: Jadi intinya semua pendidikan ya, gitu ya Bu?
2: Semua
1: ya,
2: semua pendidikan.
1: Tapi Ibu pernah ngalamin gak Bu setelah sosialisasi ke entah sekolah-sekolah ya gitu ya, entah di kampus, di SMA, di SMP, pernah ngalamin nggak ada perubahan nggak Bu? Jadi tanda kutip tidak ada yang minat gitu Bu?
2: Enggak, kan begini, kita menargetkan ketika misalnya hadir ke suatu lembaga atau suatu sekolah harus jadi Jadi harus ada karya yang dihasilkan gitu. Jadi selama ini ketika kita berada di lingkungan tertentu, kalau memang sudah ada target, mesti ada hasilnya. Walaupun memang sederhana saja, yang penting memang ada hasilnya.
1: Berarti bukan cuma sosial aja Bu ya?
2: Iya.
1: Tinggal ngomong aja enggak Bu?
2: Enggak, jadi memang harus ada bukti nyata karya mereka sekalipun sesederhana mungkin.
1: Oke, tapi ada yang wow enggak Bu?
2: Ada, kadang di luar ekspektasi kita gitu ya. Kita kadang mengira kemampuan anak-anak kita itu sangat masih perlu ditingkatkan gitu. Ternyata ketika mereka sudah dicoba dan memberanikan diri untuk berkarya, karyanya sangat luar biasa dan kita membuat kita tercengang kadang-kadang.
1: Yeah. Kaget Bu ya.
2: Yeah.
1: Meskipun itu tidak panjang.
2: Iya, yeah, tidak panjang, tapi kan ternyata daya analisanya, kemudian daya hayalnya itu ternyata sangat bagus.
1: Berarti gitu. Masih ada anak muda sekarang gitu.
2: Iya. Yeah, meskipun kita butuh tempat aja, kadang butuh diasah aja.
1: Apa karena malu, Bu? Membuka diri bahwasanya saya itu ternyata pintar menulis gitu.
2: Iya, kadang ya karena mereka tidak menyadari itu, ternyata saya punya kemampuan di situ kadang.
1: Tapi setelah itu gabung, Bu?
2: Iya, kadang gabung gitu.
1: Nah, itulah pentingnya sosialisasi gitu.
2: Iya, jadi kalau
1: membuka SIM kita gitu, Bu ya. Oke. Dan thank you banyak teman Pur 2 yang udah masuk di sosial media WhatsApp. Terima kasih banyak buat Kak Faye yang ada di seputaran kota. Ini Sandri kirim ke Pruda dulu ya. Oke. Ini ada V yang udah masuk teman Pro 2. Ini panggilnya Kakak. Panggil Kak enggak apa-apa Bu ya?
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kak Wida, komunitas Kata Bintang sendiri punya kegiatan apa aja, Bu? Untuk mengajak anak muda lebih dekat dengan dunia literasi.
2: Ya, kegiatan rutin kita itu melalui Gimet itu bedah karya. Jadi setiap dua bulan, sebelumnya sebulan sekali, sekarang dua bulan sekali, secara terjadwal ada karya yang kita bedah. Tujuannya bagaimana meningkatkan kemampuan menulis, baik itu penulisnya sendiri maupun anggota dan teman-teman yang mendengarkan. Jadi di situ kita bedah karya mereka untuk semakin baik, nanti diperbaiki dan disetorkan kembali ke kita dalam bentuk yang sudah direvisi. Itu kegiatan yang rutin kita. Kemudian selain itu kita kan ada juga penulisan buku bersama secara berkala. Misalnya pada event tertentu kita ingin menulis buku tentang puisi bersama tentang temanya ini, misalnya kemerdekaan. Jadi kita berikan target berapa bulan, kemudian kita jadikan buku bersama. Nah, di setiap September dan Oktober itu kita mesti setiap tahun itu ada event untuk lomba baca anak-anak yang dilakukan secara online. Jadi mereka ada naskah yang kita siapkan, baik itu lomba baca berita, biasanya kita kerjasama dengan RRI ya sebagai jurinya, baca berita, kemudian baca cerita dan juga baca puisi yang dikirimkan melalui YouTube video saja,
1: video.
2: Dan kita tayangkan di YouTube kayak gitu. Jadi mereka di berkaryanya di sekolah atau di tempat masing-masing dikirimkan lewat online gitu. Kemudian kita selebrasikan karya-karya mereka di setiap tahun kita apresiasi. Jadi semua karya selama satu tahun ini kita launching besar-besaran gitu. Jadi kita tidak launching satu persatu, enggak. Tapi satu waktu kita semuanya launching bersama untuk mengapresiasi karya gitu.
1: Oke, berarti bisa dikatakan masih aktif Ibu.
2: Iya.
1: Kata Bintang ini ya, meskipun
2: walaupun kita sama-sama semua sibuk di dunia masing-masing ya.
1: Betul. Jadi
2: tapi kan di dunia literasi kita itu sudah seperti kebutuhan bagi kita. Jadi walaupun semalas-malasnya kita tetap ada di bagian kita gitu.
1: Menyempatkan waktu lah gitu Bu ya. Gitu. Tapi pernah nggak Bu di komunitas Kata Bintang ini meskipun lewatnya online gitu ya Bu ya, membuat salah satu entah puisi entah dan sebagainya satu persatu gitu Bu. Maksudnya gini, Sandri ngirim bait pertama ke Kak Wida atau Bu Wida. Terus si B ngirim ke Kak Wida.
2: Biasanya pernah kita itu bukan di itu, tapi di grup WA. Jadi iseng-iseng kadang puisi berantai, kadang juga cerita berantai kayak gitu. Jadi kalau misalnya grup sudah lama sepi gitu kan, ada yang keisengan aja mereka memulai sebuah paragraf yang dikirimkan ke grup untuk dilanjutkan ceritanya.
1: Kayak gitu. Kalau topik gimana Bu? Santri punya topik nih. Bu Wida saya punya topik tentang masalah puisi kehilangan kasih sayang gitu.
2: Ya.
1: Terus sama teman-teman di grup itu dibuatkan puisi gitu. Pernah nggak ngalami seperti itu Bu?
2: Itu biasanya kalau punya ide seperti itu diberikan ke penjab. Kita kan ada penjab masing-masing.
1: Oh, penanggung jawab ya?
2: Ada penanggung jawab masing-masing. Okay. Karena kita bukan hanya satu jenis tulisan ya, bukan cuma cerpen. Ada yang memang di puisi ya bagiannya dia.
1: Oh. Okay.
2: Jadi semua tulisan silahkan masuk ke kita.
1: Enggak dalam satu wadah iya. Berarti, Bu.
2: Jadi siapapun yang mau berkarya, jenis tulisan apapun, silahkan buanglah sampah ke kita gitu.
1: Terlalu kasar, Bu.
2: Nah, kita yang mengolah sampah itu menjadi berkah.
1: Oke. Okay. Tak kira di komunitas komunitas Kata Bintang ini puisi, cerpen itu jadi satu.
2: Iya, semua di kita, tapi di dalam komunitas kita memang ada penanggung jawab masing-masing memang facts-nya di situ. Yang memang di bagian puisi ya sudah dia nanganin di puisi.
1: Oke, okay, ada sekat-sekatnya iya, gitu Bu ya. Iya, ada,
2: tapi memang kita nyatu di komunitas Kata Bintang.
1: Ih, keren. Keren. Sandri masuk ke puisi nanti, Bu.
2: Oh, siap.
1: Kalau tantangan terbesarnya apa nih, Bu?
2: Iya, tantangan terbesarnya memang kesibukan sih sebenarnya. Yeah. Kita mencari waktu untuk bagaimana kesibukan kita yang kadang selalu benturan ya, karena kita walaupun tidak semuanya di pendidikan, tapi semuanya sibuk kayak betul. Gitu. Cuma ketika ada event tertentu walaupun sibuk pasti kita menyempatkan diri dan asiknya di komunitas kita itu tidak ada istilahnya saling apa ya istilahnya ketika yang satu tidak punya waktu mereka enjoy aja ayo siapa yang bisa okay. Itu
1: tidak memaksakan
2: misalnya okay. Dia sudah diberikan tanggung jawab menjadi ini kemudian dia tidak bisa saling menghandle saling menutupi okay. Karena seperti moto di komunitas kita itu kita adalah bintang di langit masing-masing.
1: Wih, ya. Luas.
2: Ya, jadi luas semuanya juga. Semuanya punya cahayanya sendiri. Yes. Jadi kita tidak perlu saling memadamkan cahaya teman-teman. Okay. Semuanya punya cahaya di langit masing-masing.
1: Sandri menyimpulkan berarti Kata Bintang ini berarti melihat keluasan di langit gitu
2: ya.
1: Iya,
2: betul.
1: Yang satu redup ada cahaya yang satunya.
2: Iya, saling menguatkan. Kalau yang satu redup satunya terang, nanti kan energinya menular kayak gitu.
1: Betul. Aduh, keren. Ini siapa Bu yang menciptakan Kata Bintangnya Bu?
2: Itu nanti namanya Noir. Noir yang menciptakan kata-kata itu. Kita adalah bintang di langit masing-masing.
1: Aduh, Noir masih muda?
2: Noir sekitar berapa? 4 tahun lagi pensiun kayaknya.
1: Oh.
2: Beliau udah. Guru di SDN Pabian.
1: Ya. Senior Bu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan di kita enggak ada istilah senior dan junior sama aja. Bintang semua.
1: Ya. Cahayanya terlalu terang gitu Bu ya. Oke. Okay. Terus kalau di versi anak muda apa nih Bu? Untuk tantangan terbesarnya mengajak anak muda untuk mulai membaca dan menulis.
2: Iya, sebenarnya tantangan terbesar untuk anak muda dan juga murid-murid kami, mereka lebih tertarik dengan gadget sekarang. Itu okay. Sebenarnya. Jadi sebagian besar waktu mereka itu lebih tertarik ke gadget. Makanya makanya lomba kita yang untuk membaca, kita manfaatkan gadget itu. Kita rekam dengan menggunakan handphone kemudian kita kirimkan.
1: Berarti musuh bebuyutan untuk saat ini
2: bukan musuh bebuyutan, tantangan sih.
1: Tantangan ya. Oke, mau. Untuk tantangan terbesar berarti sekarang adanya film, podcast, apa lagi? Komik, media digital. Apakah ini juga bisa menjadi bagian dari literasi, Bu?
2: Iya, kita jadikan itu memang kan literasi digital kan memang sekarang lagi marak ya. Jadi tantangannya bagaimana kita sebagai penggerak literasi itu juga sesuai dengan zamannya anak-anak muda sekarang gitu. Masuk ke dunia mereka, jangan paksa mereka masuk ke dunia kita ya.
1: Betul, betul, Bu. Karena kalau misalkan kepaksaan tidak akan awet.
2: Iya, betul sekali.
1: Dalam komunitas itu, Bu. Iya. Betul, oke. Jadi itu ya Bu ya, tantangan terbesar yang ketiga itu yaitu podcast, komik, media digital gitu ya Bu ya. Karena sekarang anak muda kan mainnya main gadget.
2: Iya.
1: Scroll main ini. Nah, jadi yang berikutnya ini Sandri udah menyiapkan pertanyaan nih Bu. Punya pengalaman atau cerita inspiratif enggak Bu dari anggota komunitas Kata Bintang yang berhasil berkembang karena aktif berliterasi ini?
2: Iya.
1: Mungkin ke nasional udah membuat buku gitu Bu.
2: Ya, jadi memang di antara beberapa teman kita itu bahkan ada yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai editor, ya editor nasional dan penulis nasional. Jadi sebagai editor nasional, dia punya kesempatan untuk menjadi editor di kementerian. Iya, bahkan di antara kita juga ada sebagai penelaah buku di Puskur. Jadi buku-buku yang layak lolos untuk ke sekolah itu kan dicek dulu kelayakannya, dan di antara teman kita ada di sana. Itu. Kemudian juga yang menarik ini cerita pribadi saya.
1: Sharinglah, Bu.
2: Iya, sharing pribadi saya. Bagaimana menembus penerbit yang memang mayor, penerbit mayor yang memang kita nulis, kita tinggal nulis aja semuanya mereka yang kerjakan, dana juga disupport oleh mereka kayak gitu. Dan itu bukan hal yang mudah bagi kita. Nah, awalnya saya mendapatkan tawaran untuk menulis itu, menulis buku bacaan anak di sekolah. Bayangkan untuk satu buku harus selesai dalam waktu 7 hari dan bayaran pertama adalah 300.000. Tapi saya terima tantangan itu. Saya terima tantangan itu, saya dalam hati bilang begini, hari ini kamu bayar saya 300.000. Tapi next. Besok iya next kamu akan bayar saya 300 juta gitu. Dan alhamdulillahnya benar-benar terbukti. Setelah dengan ketekunan kita terima aja lah untuk branding nama dulu. Akhirnya mereka yang ngejar-ngejar kita.
1: Awalnya berarti jual nama dulu, Bu.
2: Iya, ya? Jual nama dulu gitu. Okay. Kita ikutin aja, ikutin alurnya mereka. Hmm. Bukan kemudian sok-sokan. Wih,
1: murah
2: kita
1: gitu.
2: Iya, kita jangan money oriented. Nah, itu yang jadi catatan. Di komunitas kita itu bukan komunitas yang berbasis money. Bagaimana jadi kalau boleh dibilang kita lebih ke sosial. Bagaimana pengembangan teman-teman bisa bangkit bersama. Kalau misalnya istilahnya teman-teman ingin menyebarkan karya dan terpaksa tidak diterbitkan karena masalah finansial, kita bantu bersama-sama. Makanya di kita ada penerbitan sendiri untuk membantu teman-teman dan murid-murid yang kesulitan dalam finansial, karena basic kita memang bukan money oriented. Tapi bagaimana benar-benar literasi di Kabupaten Sumeneb ini benar-benar bisa bangkit.
1: Berarti no money karya yes berarti, Bu, ya?
2: Iya, begitu. Bahkan kadang-kadang masih mohon maaf ya, hutang dulu ya, boleh. Boleh. Karena yang penting karyanya terbit dulu, urusan uang belakangan. Gitu.
1: Karena kalau misalkan orang sudah berkata satu kata aja, nama ini bagus, udah dicari orang.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bagus juga nih, Bu, ya. Ini contoh buat sendiri juga nih, jujur, Bu.
2: Iya.
1: Jadi buat teman-teman yang misalkan ke komunitas ya, usaha lainnya gitu. Udahlah berapa aja karya kalian mau dibeli udah kasih dulu.
2: Iya. Kita branding dulu.
1: Yes. Kita jual dulu semurah apapun ya, Bu, ya.
2: Iya. Dan kita buktikan kualitas kita nanti kualitas tidak akan mengkhianati kita.
1: Oke. Ini bukan cuma ke teman berdua, masuk ke Sandri ini. Oke. Sandri tadi bilangnya, Bu, Kak enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa, nyantai aja.
1: Soalnya kan di sini berdua agak begitu, Bu, ya. Aman, Bu, ya?
2: Aman.
1: Oke. Nah, yang terakhir, Bu Wida, ke teman berdua nih di komunitas ini, bolehlah terakhir titip satu pesan nih ke teman berdua, ke Sandri juga enggak apa-apa, tentang pentingnya membangun kebiasaan membaca dan menulis di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat gitu, Bu.
2: Ya, intinya begini. Jangan pernah malu untuk menampilkan karya kita seperti apapun karyanya itu. Karena kalau kita berkaca seperti Raden Ajeng Kartini, sebuah surat saja menjadi istimewa pada masa tertentu. Apalagi karya yang kita benar-benar pikirkan dan kita benar-benar tuliskan itu dengan hati. Tidak hari ini, mungkin besok. Tidak besok, mungkin minggu depan atau seterusnya. Semua akan ada masanya. Gitu. Setiap karya yang lahir dari kita itu sudah ada takdirnya masing-masing.
1: Ya. Gitu, Bu, ya.
2: Semangat.
1: Terima kasih Kak Wida atau Bu Wida udah memberikan sharing. Wih, ini luas banget, enggak sempit. Jujur luas banget seperti bumi kita, teman berdua, penjelasan dari Kak Wida atau Bu Wida dari ketua komunitas Kata Bintang ini. Dan sekali lagi buat teman berdua yang mau bergabung ke komunitas Kata Bintang, langsung aja bisa melalui sosial media atau bisa chat langsung di Instagram.
2: Ya.
1: Di TikTok?
2: Ya.
1: Langsung
2: di Facebook
1: ya.
2: Juga.
1: Di Facebook bisa, kalau misalkan mau minta nomornya Kak Wida atau Bu Wida langsung aja enggak apa-apa, teman berdua ya. Oke. Kak Wida, Bu Wida, terima kasih banyak waktunya malam ini.
2: Sama-sama.
1: Kita next, ini bukan yang pertama dan yang terakhir.
2: Yes,
1: mudah-mudahan nanti dari teman-teman jebolan dari Kata Bintang ada yang udah nasional, udah membuat buku terjual banyak, boleh collab sama kita, Bu Wida, ya.
2: Siap.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan?
1: Kan bukan tugas kamu.
2: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
1: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
2: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
2: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sanri malam ini teman berdua di cerita penutup hari ya. Dan Sanri mau ngajak kalian untuk bahas tentang masalah ngonten hingga jam 11 malam nanti. Dan sekarang topiknya yaitu tentang konten edukasi makin dilirik Gen Z teman berdua. Jadi siapa bilang media sosial cuma buat hiburan? No. Sekarang semakin banyak anak muda yang justru memanfaatkan seperti TikTok ya, Instagram Reels sampai YouTube Short ya untuk belajar hal-hal baru. Mulai dari tips mengatur keuangan, belajar bahasa asing, desain grafis, terus editing video sampai pengetahuan sains. Semuanya bisa diakses hanya dalam hitungan menit dalam berdua. Bahkan fenomena ini itu juga didukung oleh laporan YouTube Culture and Trends ya, yang menunjukkan bahwa generasi muda ini semakin sering menggunakan platform video untuk mencari informasi dan mempelajari keterampilan baru. Yang artinya teman berdua, media sosial bukan hanya tempat mencari hiburan tetapi juga menjadi ruang belajar yang lebih fleksibel ya. Nah, jadi buat teman berdua juga perlu ingat ya, yang mau terjun ke ngonten, bahwa tidak semua informasi di media sosial sudah pasti benar. Mengapa Kak Sandro? Iya, karena penting untuk memilih kreator yang credible dan selalu mengecek ulang informasi dari sumber resmi teman berdua. Itu ya. Jadi masih banyak yang bakal Sandro bahas teman berdua tentang masalah ngonten. Konten edukasi makin dilirik Gen Z. Satu lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, terus lagi teman berdua ya. Tadi kan belajar enggak harus dari buku ya. Scroll di HP juga bisa. Nah, untuk yang berikutnya, kenapa konten edukasi makin disukai? Nah, jadi gini teman berdua. Pernah enggak merasa lebih mudah memahami sesuatu lewat video berdurasi 1 menit dibanding membaca artikel yang panjang? Pernah ngalamin itu enggak? Kalau saya ngalamin. Ya. Ternyata konten edukasi yang dikemas dengan visual menarik, bahasa sederhana, dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari itu memang lebih mudah dipahami ya teman berdua. Nah, itulah sebabnya banyak kreator sekarang menggunakan animasi, ilustrasi, hingga storytelling agar materi yang awalnya terasa rumit menjadi lebih ringan dan juga menyenangkan. Nah, ini ada salah satu menurut Pew Research Center, Gen Z ini juga cenderung mencari informasi secara mandiri melalui internet dan video digital sebelum bertanya kepada orang lain teman berdua. Dan kebiasaan ini membuat konten edukasi semakin diminati, terutama jika isinya apa ya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti contoh misalkan produktivitas ya, terus lagi teknologi, kesehatan mental hingga peluang karir. Nah, itu anak muda itu sekarang ya isinya itu yang relevan kehidupan sehari-hari teman berdua, apalagi tentang masalah memahami tentang membaca buku lah atau artikel lah gitu yang panjang. Kebanyakan orang itu menggunakan gadget atau konten edukasi yang durasinya sebentar 1 menit gitu ya, tapi dapat teman berdua. Nah, makanya kenapa konten edukasi makin disukai, karena itu ya enggak bertele-tele. Satu poin dan hasilnya besar teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Data Pro 2, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman Pro 2 yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian

tanpa kita sadari, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelam.

Mulai dari yang simple aja kok 82, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya 82. Easy banget tapi efeknya real ya 82. Dan well, ingat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman-teman, lanjut lagi ya. Konten edukasi bisa jadi peluang karir. Nah, ini menarik lagi, teman-teman. Jadi, konten edukasi itu bukan hanya apa ya, bermanfaat bagi penonton gitu loh, tetapi juga membuka peluang bagi para kreator. Sekarang sudah banyak ya, guru, juga mahasiswa, profesional, hingga pelaku UMKM. Ini yang membangun personal branding lewat konten edukasi. Jadi mereka-mereka itu berbagi pengalaman teman-teman, tutor, dan juga tips yang bermanfaat. Nah, dari sana peluang baru pun ini bermunculan. Ya, entah itu mulai dari kerjasama dengan brand, menjadi pembicara, juga membuka kelas online, hingga mendapatkan penghasilan dari platform digital, teman-teman. Nah, laporan ada LinkedIn ini, teman-teman, dari WordPress Learning Report, juga menunjukkan bahwa keterampilan belajar secara berkelanjutan atau continuous learning ini menjadi salah satu kemampuan yang semakin dibutuhkan di dunia kerja. Jadi, membuat maupun mengonsumsi konten edukasi ini bisa menjadi investasi untuk masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, ini lagi teman berdua yang harus diperhatikan saat ngonten teman berdua. Konten yang bagus itu ditonton sampai habis. Ya kan? Nah, kenapa cerita bisa bikin orang betah nonton? Jadi teman berdua gini, pernah sadar enggak kalau banyak video viral itu selalu diawali dengan kalimat seperti awalnya aku kira ini bakal gagal, ya. Enggak nyangka ternyata hasilnya begini. Nah, kalimat seperti itu yang memancing rasa penasaran teman berdua. Jadi penonton ini jadi ingin tahu bagaimana akhir ceritanya. Gitu loh, ya. Dan buat konten kreator itu harus menunjukkan bahwa alur cerita itu menghadirkan perubahan emosi. Misalnya dari tegang lalu lega gitu. Dari sedih menjadi bahagia. Nah, itu yang dapat meningkatkan keterlibatan audiens karena membuat mereka itu terus mengikuti alur ceritanya teman berdua. Nah, makanya banyak kreator sukses itu tidak langsung memberikan jawaban awal. Mereka itu membangun rasa penasaran sedikit demi sedikit agar penonton tetap bertahan sampai akhir teman berdua. Nah, itu kuncinya, ya. Jadi buat para konten kreator, ya mungkinlah buatlah seperti itu teman berdua. Jangan langsung bahagianya dulu baru sedih, enggak. Ya. Dari sedih dulu menjadi bahagia.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, yang terakhir teman pro 2, Sandri spill ya. Ini sekaligus Sandri mau closing di cerita penutup hari, mau ke jazz musik lagi teman pro 2. Storytelling itu bukan cuman buat film. Jadi buat teman pro dimanapun anda berada, jangan salah. Storytelling bukan cuma dipakai di film atau novel. Sekarang hampir semua kreator itu memanfaatkannya teman pro 2. Misalnya nih, apa ya, yang simpel-simpel aja deh. Konten memasak. Daripada langsung menunjukkan resep, jadi kreator itu bisa memulai dengan cara cuma uang 50.000 kira-kira bisa masak apa, ya gitu-gitulah gitu bro ya. Atau konten belajar bahasa Inggris yang diawali pengalaman lucu saat salah mengucapkan sebuah kata itu. Nah, ini ada riset yang memperdua, bukan cuma dari Sandri ya. Ini ada riset tentang micro influencer yang menemukan bahwa konten yang menggabungkan unsur edukasi, yang menggabungkan unsur pengalaman pribadi, hiburan, dan saran praktis melalui cerita, itu mampu membuat audiens itu lebih terhubung dengan produk dan ingin kembali menonton konten berikutnya. Ya, yang artinya tanda kutip, orang tidak hanya mengikuti isi kontennya, tetapi juga mengikuti perjalanan si kreatornya, teman berdua. Nah, jadi itu ya, buat para konten kreator, buat pemula, lah begitulah ya. Untuk apa ya, untuk menjadi kreator yang bagus, ya harus pintar ya. Jadi rahasia konten yang bikin orang nonton sampai habis, yaitu storytelling, teman berdua. Oke, semoga bermanfaat ya, dan semoga menambah wawasan buat kalian semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

kedua, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak

0: juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro2. Yuk tetap dengerin Pro2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro2 Semenep.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumatera.

94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, usai sudah kebersamaan kita hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kami seluruh kerabat kerja Programa 2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Santri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Produa.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Ini udah akhir Juli loh ya, besok udah awal Agustus. Pada happy gak nih? Ya happy-happy aja lah ya. Oke teman Pro 2, Anis bakal menemani kalian semuanya di Spada. Nah kalau di Spada kalian tahu kan ada beberapa segmen yang dari kalian tuh juga ada beberapa yang bisa join. Kayak di kata teman Pro 2, ikutan di BBI, pilih-pilih di APK. Boleh kalian kok ya komen-komen di situ. Anis tunggu ya, nanti pantengin juga media sosialnya kita. Karena ya itu ada BBI yang bisa kamu jawab teman Pro 2. Tetap di Pro 2 semenop teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan dan dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berat banget buat orang lain.

dihadapkan sama pilihan, kalau kamu ya bakalan jadi spesialis yang jago banget di satu bidang atau akan jadi seorang generalis yang serba bisa. Ini analogi simpelnya ya, Pro 2. Spesialis itu kayak dokter jantung, fokusnya mendalam, solusinya tajam. Nah, kalau generalis itu kayak project manager, lihat gambaran yang lebih besar, terus menghubungkan satu bagian dengan yang lain. Keduanya keren, teman Pro 2. Kalau sekarang itu butuh kombinasi keduanya, punya satu keahlian yang mendalam sebagai spesialis, tapi tetap punya wawasan luas dan kemampuan belajar cepat sebagai seorang generalis. Jadi jangan terlalu bingung deh, dalami apa yang kamu suka, tapi jangan tutup juga, jangan tutup mata juga pada ilmu yang lain. So, be a T-shaped person dalam di satu bidang, lebar pengetahuannya, dan kamu harus bersemangat untuk tetap eksplorasi.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi dulu yuk di Info Pro 2 barengan sama Anis kali ini ya. Nah, teman Pro 2, kondisi geografis Kabupaten Sampang yang memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat untuk mengambil langkah taktis. BPBD Kabupaten Sampang secara konsisten memperkuat mitigasi mandiri di tingkat tapak melalui pembentukan desa tangguh bencana atau destana. Nah, sebagai wilayah yang sering dihadapkan pada tantangan geografis berupa banjir di musim hujan dan kekeringan saat kemarau, kesiapsiagaan dinilai tidak bisa lagi hanya dibebankan pada instansi formal. Oleh karena itu, edukasi yang terstruktur digalakkan agar warga itu bisa bertindak sebagai agen aktif dalam sistem keselamatan lingkungan dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga dan desa. Kabar lainnya teman Pro 2, personil Polsek Banyuates Polres Sampang terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukumnya dengan mengintensifkan patroli pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. Kegiatan ini menyasar rute sepanjang jalan raya Desa Batio hingga Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Polsek Banyuates mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling peduli dan waspada terhadap gerak-gerik mencurigakan di sekitar pemukiman mereka. Sinergi antara polisi dan warga dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang ideal. Dan kabar lainnya teman Pro 2, peluncuran Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep sebagai Kampung Olahraga Balbudi dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus. Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Dan teman Pro 2, diharapkan peluncuran pada awal Agustus nanti bisa menjadi pemantik kebangkitan rekreasi berbasis kearifan lokal sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Sepadan.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: 9.6 RRI Pro FM, semangat teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada. Kita kali ini awali dulu ya di BBI Bangga Berbahasa Indonesia. Nah teman Pro 2, istilah dalam bahasa Indonesia untuk sesuatu yang diwariskan turun-temurun ini apa? Ih, ini gampang deh ya, karena huruf dua huruf pertama sudah terisi ya, P dan U. Ini udah Ani share loh di WhatsApp, di Instagram juga. Jadi kalian tinggal jawab aja teman Pro 2. Dan untuk BBI kali ini kayaknya pada tahu semua nih ya. Kan udah jago-jago ya kan. Oke deh, Anis tunggu komentar dari kamu ya, jawaban dari kamu teman Pro 2 di WhatsApp dan juga di Instagram, di RRI Digital juga boleh kok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Radio RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, kita lihat dulu ya untuk perakiraan cuaca di pagi ini. Oke, kira-kira nanti bakal hujan atau tidak? Ya, ini ada dari Kak Lavia, observer BMKG Tenojo ini yang hadir buat kalian semuanya.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Jumat 31 Juli 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan cuaca adalah cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi kecil untuk terjadi hujan dalam intensitas ringan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 20 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya yaitu perakiraan tinggi gelombang laut untuk perairan sekitar wilayah Sumenep. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di wilayah perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan utara Bangkalan, wilayah perairan utara Sampang, perairan utara wilayah Pamekasan, perairan Sumenep bagian utara, wilayah perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, perairan Kepulauan Kangean bagian selatan, serta wilayah perairan Kepulauan Sapudi bagian selatan untuk mewaspadai terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat pelaku pengguna transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin serta ketinggian gelombang, serta juga mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga kebakaran hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan juga efisien. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga di Twitter, serta jangan lupa untuk mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id serta juga mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Produa Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: You know you're doing okay.
1: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
2: Sembilan empat kemana RRI, Bro DFM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, yuk kita waktunya jawab BBI kita di pagi ini, teman Pro 2. Istilah bahasa Indonesia dari sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Apa tuh? Jadi jawabannya pusaka, teman Pro 2 ya. Kalau di KBBI, pusaka ini berarti harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal atau barang yang diturunkan dari nenek moyang. Begitu ya. Dan ada beberapa kata, ada beberapa bentuk turunan katanya ya, kayak berpusaka yang artinya tuh memiliki atau mendapat pusaka. Atau ada juga nih kata lainnya yaitu memusakai yang berarti memberi atau meninggalkan pusaka kepada seseorang. Begitu teman Pro 2. Ini kayaknya gampang deh ya. Kalau di Instagram, thank you yang udah jawab ya. Ada Kak Afif yang udah jawab ya. Di Instagram juga ada siapa aja nih? Tunggu, Anis lihat dulu ya. Selamat pagi buat Kak Shelin, Kak Nabil juga, Kak RJH juga. Thank you ya yang udah gabungan di BBI kita kali ini. Tapi kamu masih bisa loh ya join bareng sama kita. Nanti ada di kata teman Pro 2 jam 7. Pokoknya tetap stay barengan sama kita di Pro 2 semenap teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2 yang lagi OTW di jalan nih, kali ini aku mau ngingetin satu hal ya, yang sering banget disepelekan tapi bahaya banget, namanya blind spot. Jadi gini teman Pro 2, kalau kalian tuh lagi bawa motor atau mobil, terus di dekat kalian tuh ada kendaraan gede kayak truk atau bus, hati-hati ya. Ada area di sekeliling kendaraan itu yang gak kelihatan sama sopirnya, itu namanya blind spot. Bukan cuma di belakang, tapi juga di samping kiri, kanan kendaraan besar. Nah, jadi biar tetap aman, ada beberapa tips gampangnya ya. Nah, salah satunya kalian tuh yang pasti tetap fokus dan jaga jarak aman. Jangan mepet-mepet juga sama kendaraan-kendaraan gede itu ya, kan takut juga nggak sih? Terus ya, kalau kamu mau nyalip, pastikan kondisinya tuh benar-benar aman. Dan pastikan sopir truk atau bus bisa lihat kalian lewat kaca spionnya. Nah, selanjutnya kasih ruang cukup nih buat truk manuver, apalagi pas belok teman Pro 2. Ini penting banget ya, kalau lagi di apa namanya? Tikungan ya namanya ya, kalau mau belok itu kalian tuh jangan deket-deket lah, daripada kalian apa kenapa-napa ya kan. Kesenggol atau gimana. Pokoknya kalau sudah ada truk atau bus mau belok, kalian tuh jangan mendekat, begitu teman Pro 2. Nah, selanjutnya gunakan klakson dengan bijak ya, kalau emang perlu sebelum kalian tuh nyalip. Ingat, keselamatan itu bukan cuma soal kalian, tapi juga orang lain di jalan teman Pro 2. Jadi mulai sekarang lebih waspada ya, terutama kalau di dekat kendaraan besar.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.